Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada penyengat.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, tibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara, tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita. Menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%,
2: serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: di Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Kalantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Hai Ki, selamat mendengar, balik lagi ya barengan sama Salsa Eden kali ini. Salsa gak sendirian dong ya. Udah ada barengan sama Salsa ini di pagi hari ini, bersama dengan wanita-wanita cantik dari Kahyangan. Waduh. Ada siapa kayak di sana?
1: Halo, ada Ayu di sini sama
2: ada Nafida di sini. Nafida.
0: Oke. Okay. Pagi ini udah sarapan belum nih?
1: Aduh, kebetulan Ayu sudah. Belum ya.
0: Aduh, aku barusan sarapan loh.
1: Pakai apa tuh?
0: Nasi sayur, terus abis itu ada sambal goreng kentang ati. Waduh, pedes.
1: Aduh, enak ya.
0: Iya dong, harus sarapan. Apalagi ini pagi-pagi kayak gini, iya. Tadi agak mendung ya, gak sih?
1: Betul.
0: Iya. Iya, Nafida, ayo iya. Hari ini 11 September ya.
2: Iya, betul.
0: Bertepatan dengan apa, Nafida?
2: Hari Radio Nasional.
0: Yeay. Luar biasa. Ya, semoga radio makin
1: mengudara.
0: Betul banget. Terus bisa jadi sarana untuk terus menginformasikan ya.
1: Betul.
0: Buat masyarakat. Oh iya, kalau kalian kan Gen Z ya.
1: Yes.
0: Sama sih sebenarnya. Ya ngasih ayo. Ayo dulu deh. Ayo kalau kita ngobrolin soal radio nih ya. Paling seneng kita enaknya dengerin apa nih? Kalau Gen Z kan tiap-tiap orang genrenya beda-beda nih.
1: Mm-mm.
0: Sukanya apa nih?
1: Kalau denger radio?
0: Betul.
1: Kalau dari Ayu sendiri, Gen Z itu lebih ke mungkin kayak percintaan gitu kali.
0: Waduh,
1: ya.
0: Setuju gak Nafida?
2: Setuju banget. Karena biasanya kalau bahas cinta tuh langsung rame gitu loh.
0: Oh iya iya.
1: Karena mungkin relate juga iya. Ya sebagai Gen Z.
0: Iya sih, relate banget sih. Apalagi kalau yang lebih ke apa nih, romantis ya. Romantis iya. Mah atau friendzone.
1: Aduh, romantis aja kali ya.
2: Romantis aja biasanya.
1: Friendzone ini terlalu sakit.
2: Betul.
0: Apakah apakah kalian ini ya, curhat ya?
1: Curhat kayaknya, sesi curhat ya. Habis ini.
2: Pengalaman ya.
0: Kayak pengalaman sih.
1: Betul.
0: Oke deh. Oh iya, karena radio ini jadi tempat curhat kayaknya bagus juga kalau kita bikin sectionnya curhat juga gitu.
1: Iya, jadi kita menanggapi juga para pendengar gitu mungkin ya.
0: Oke. Lucu banget nih. Oke deh, kalau kalian sendiri nih ya, pengennya kalau radio tuh yang seperti apa nih?
2: Yang apa ya? Yang ya yang banyak musiknya sih kalau aku ya. Biar ya enak aja kalau misal dengerin radio terus ada musik-musiknya kayak gitu.
1: Kalau dari Ayu mungkin radio yang pengen gitu ya. Tipe radio gitu ya. Mungkin pertama dari penyiarnya. Karena kalau kita istilahnya sejalan nih atau sefrekuensi nih sama penyiarnya dan penyiarnya ini kayak kerasa ngomong kita.
0: Waduh, ternyata kayaknya perlu bikin sesi curhat deh. Oh, berarti kalau di radio sekarang ini kalau relevan ya bikin ini ya, kayak bikin phone live gitu lebih juga relevan ya.
1: Iya,
0: ya jadi, sih.
1: Iya, kayaknya kalau live streaming gitu ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Di TikTok gitu biasanya rame tuh kalau Ayu lihat gitu.
0: Kayaknya perlu deh kita bikin sessionnya untuk live TikTok bareng gitu.
1: Boleh,
0: kan.
1: Boleh.
0: Ya, apalagi
1: boleh.
0: Ini sekarang ini lagi banyaknya lebih ke TikTok itu kan lebih banyak di apa ya istilahnya di doktrinnya adalah aplikasi untuk joget-joget ya. Tapi sebenarnya kan banyak banget untuk kita ngapain bareng gitu kan.
1: Betul, ya.
0: Ngobrolin hal-hal yang lebih seru, podcast-podcast yang lebih bermanfaat.
1: Betul.
0: Gitu kan. Emang karena di era digital itu radio juga harus beradaptasi ya. Iya ya sih.
1: Betul.
0: Oke deh. Oke, soalnya kita tetepan bareng ya sampai nanti jam 9 pagi ya, barengan sama Ayu sama Nafida ya gak sih?
2: Iya betul.
0: Oke okay, dan ini ada lagunya dari Dua Lipa dengan Training Session menemani kita dulu di menit ke-57 lepas dari jam 7 pagi. Tetap bersama hanya di Smart Pagi.
3: I apologize together and I fucked up.
4: I just hope that you want to spend more time.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sobat, kemandirian pangan dinilai merupakan fondasi penting untuk melindungi rakyat, terutama petani dan masyarakat kecil, dari berbagai gejolak global. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, perjuangan mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga merupakan bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Menurutnya, pemahaman tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang saat ini dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun Indonesia yang mandiri dan berdaulat melalui penguatan sektor-sektor strategis. Ia pun mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencapai swasembada pangan pada sejumlah komoditas penting. Namun, berbagai kebijakan yang kurang berpihak pada produksi dalam negeri dinilai membuat sebagian komoditas kembali bergantung pada pasokan luar negeri. Oleh karenanya, pemerintah saat ini berupaya memperkuat produksi nasional sekaligus memastikan petani mendapatkan perlindungan yang memadai agar mampu bersaing dan berkembang. Mentan berharap seluruh elemen bangsa dapat terus mendukung agenda strategis nasional dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan ekonomi sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Masih di Semangat Pagi, masih barengan sama Salsa,
1: Ayu
2: dan Nafida.
0: Oke, asik. Masih semangat ya?
1: Masih dong.
0: Apalagi mas, udah sarapan. Tadi yang belum sarapan siapa tadi?
2: Ayu.
0: Nafida tadi sarapan pakai apa?
2: Iya, aku tadi pakai sop.
1: Aduh, enak.
2: Iya, dimasakin.
0: Seger ya. Seger ya. Anak kos apa? Gimana anak kos?
1: Anak kos belum, kayaknya ya? Di ini
0: rekap. Anak kos kan relate deh dengan masakan ibu.
1: Iya. Kangen sama masakan ibu.
0: Kapan nih pulang?
1: Desember mungkin.
0: Lama ya.
1: Masih lama.
0: Aduh, iya okay. Sih. Ngomongin soal masakan ibu nih, jadi kangen juga deh. Habis ini langsung pulang nanti makan. Siang. Bener banget, Nafida. Nanti siang kita pulang ya, Nafida ya.
2: Ayo gak relate ini, Ayu.
0: Ayo gak relate dong.
1: Aku gak diajak ini.
0: Nafida ajakin dong.
1: Boleh ya.
0: Hitung-hitung masakannya ibu. Ibunya yeah. Nafida maksudnya.
1: Ibunya
0: Nggak apa-apa. It's okay ya. Kita balik lagi. Tadi kita udah ngobrolin nih soal radio ya. Berkaitan sama radio itu relate-nya untuk apa gitu kan. Nah kali ini kita mau bahas apa nih, Ayu? Masih di radio nih.
1: Oke, jadi hari ini kita akan bahas masih seputar radio ya, Salsa, Nafida. Tentang kira-kira nih dari Salsa dan Nafida, kalau denger radio tuh biasanya di momen apa sih gitu. Mungkin dimulai dari Salsa dulu nih, apa nih?
0: Kalau momen sih bebas ya. Karena kan hari-hari bersama radio ya.
1: Udah ini ya, dibelah isinya radio.
0: Iya, betul banget. Nih kalau dayanya dibelah gitu kan, udah ada tatonya nih, radio. Oh enggak, lebih ini lagi ya, lebih cinta lagi nih, Magelang FM.
1: Udah menempel ya hari-hari.
0: Betul banget. Oke, biasanya sih aku sukainya ketika lagi beres-beres rumah atau lagi ngerjain pekerjaan rumah, itu paling enak dengerin radio gitu kan.
1: Iya sama sih.
0: Iya gak sih? Relate banget kan. Lagi misalnya cuci piring gitu kan, sambil dengerin. Kadang dengerin penyiarnya juga lagi ngobrolin soal apa. Oh pernah nih ada momen lucu banget. Lagi ngobrolin soal toilet.
2: Apa yang diobrolin soal
1: apa nih
2: toilet?
1: Yang diobrolin?
0: Ini kayaknya mungkin receh banget ya, yeah. Kita mikirnya ya. Tapi mereka lagi ngobrolin apa coba? Lagi ngobrolin toilet-toilet favorit. Nah, toilet-toilet favorit di sekitaran. Waktu itu kayaknya lagi dengerin channel di daerah Yogyakarta ya. Jadi toilet-toilet yang ada di sekitaran Jogja, mau di plaza, mau di resto, dimanapun. Dan ini jadi informasi yang keren banget.
1: Terselubung gitu.
0: Betul banget. Kadang kita gak tahu hal-hal kecil itu yang mungkin kita nganggapnya adalah hal remeh, ya gak sih? Kayaknya penting gak penting ya, tapi padahal itu relate banget sama kehidupan kita ya. Betul. Tiba-tiba mules di jalan ya kan, kita gak tahu mau kemana.
1: Iya. Baru sadar.
0: Kadang hal-hal kecil kita gak terpikirkan. Tapi iya juga ya. Ternyata penting banget tuh bahas tentang toilet. Tapi kita lagi bahas radio ya. Nah pokoknya nemenin waktu kita beres-beres. Versi Nafida.
2: Kalau aku biasanya pas lagi siap-siap di pagi hari sih. Kayak lagi dandan sambil dengerin radio tuh kayak, iya kayak seru, kayak ada temennya gitu.
0: Iya, bener banget. Apalagi kalau lagunya cocok nih sama kita.
1: Lagi relate. Siap-siap gitu ya. Terus lagunya juga semangat.
0: Iya betul. Lagunya semangat ya. Kalau pas lagunya sedih gimana tuh? Nanti waktu pelan-pelan.
2: Nangis dulu.
0: Aduh nangis. Nanti
1: luntur lagi.
0: Iya luntur lagi. Kita siap lagi. Enggak. Ora barbar itu. Enggak selesai-selesai.
2: Biasanya ya pelangnya semangat sih kalau pagi-pagi ya.
0: Iya kan harusnya gitu sih.
2: Iya biar tetap semangat menjalani hari.
0: Waduh.
2: Kalau Ayu sendiri gimana? Paling sering nemenin radio di momen apa kalau Ayu?
1: Kalau dari Ayu sendiri mungkin biasanya kan ada radio yang sampai malam tuh ya.
0: Oke. Aduh, ini kok hawa-hawanya agak
1: sendu ya. Iya. Kalau Ayu sendiri itu tipikal orang yang gak bisa tidur tanpa ada suara.
0: Oh gitu.
1: Harus ada yang menemani. Biasanya antara
0: apa? Dengkuran.
1: Aduh serem dong. Dengerin radio, kalau enggak nonton YouTube Upin Ipin.
0: Oh, itu
1: bisa sampai pagi iya, tuh.
0: Ih, iya. Ketemu ngabisin kuota enggak sih?
1: Iya, tapi alhamdulillahnya pakai WiFi. WiFi kos.
0: Oke, WiFi only ya.
1: Aduh. Gitu sih.
0: Yang penting tagihannya aman ya.
1: Aman kayaknya. Belum cek ini.
0: Oke, okay. Gitu, oh sih. WiFi kan udah masuk sama include sama bayar kos ya?
1: Betul.
0: Jadi aman
2: lah ya,
1: puasnya ya.
0: Aman, aman sih. Oke, okay. Kayaknya macam-macam ya. Yes, di momen apa aja radio masih jadi teman setia kita. Setuju, setuju banget setuju, ya. Oke, okay. Nanti kita lanjutin bareng.
1: Okay.
0: Untuk ngobrolin hal-hal yang seru masih seputaran
1: radio.
0: Karena ini spesial banget ya kan?
2: Iya, yes. Spesial
1: hari radio nasional. Oh ya, betul.
0: Oke, okay. Masih nanti barengan sama Salsa,
1: Ayu
2: dan Nafida.
0: Oke, okay, masih di 103,5 Radio Magelang FM.

melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan

dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, kalau saya bilang sekali di udara tetap di udara, apa yang muncul dalam pikiranmu? Iya, itu adalah slogan milik Radio Republik Indonesia atau RRI. Tepat pada tanggal ini, 11 September tahun 1945, RRI didirikan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Insan Edukasi, sebelum mendirikan RRI, para tokoh pendirinya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta, menghasilkan keputusan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Pertemuan itu memutuskan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945. Berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI. Selanjutnya, piagam itu dikenal dengan Tri Prasetya RRI.

0: edukasi, RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara. Hal ini karena siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjaringan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran asing. Tugas LPP RRI dalam melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilayani dengan menyelenggarakan siaran dengan 4 programa, yaitu Pro 1, Pusat Siaran Pemberdayaan Masyarakat; Pro 2, Pusat Siaran Kreativitas Anak Muda; Pro 3, Pusat Siaran Jaringan Berita Nasional dan Kantor Berita Radio; Pro 4, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan. Nah, insan edukasi, itulah sekilas sejarah pendirian Radio Publik RRI. Semoga menambah pengetahuanmu.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Oke, masih barengan sama Salsa,
1: Ayu,
2: Navida.
0: Oke, masih di semangat pagi ya. Kalian masih semangat dong ya?
1: Masih dong.
0: Kompak. Aduh, kompak banget ya, kompak banget nih. Kayaknya udah dikasih booster deh ya. Kalau tanaman itu ada boosternya ya. Iya. Oke deh. Habis ini kalian mau ngapain nih?
1: Apa ya? Kita masih bahas seputar radio ya.
0: Iya. Nanti kita cuma sampai jam 9 pagi nih. Oke. Dan tentunya habis ini kalian mau apa? Sarapan ya?
1: Kayaknya habis ini sarapan dulu kali ya. Buat isi amunisi.
0: Oke, Navida sarapan kedua gitu maksudnya.
2: Jajan sih.
1: Double ya.
0: Double ya. Oke, dan jangan lupa tetap dengerin radio ya. Meskipun lagi apa nih? Lagi apa?
2: Lagi beraktivitas tetap dengerin tetep, radio.
1: Iya.
2: Biar gak kabut.
0: Betul banget. Biar gak
1: biar radio tuh nemenin kita. Iya, gitu kali ya. Gitu.
2: Jangan khawatir kalau gak punya teman. Ada radio yang selalu menemani.
0: Iya, yang menemani siapa? Penyiarnya ya.
1: Penyiarnya tuh udah ngomong panjang kali lebar, kita cuma dengerin itu terkadang nyaman loh.
0: Iya
1: gak sih?
0: Apa ini ada curhatan kamu ya?
1: Curhat lagi ya ini. Curhat lagi ya.
0: Ataukah ada kepincut sama seorang penyiar?
1: Waduh, aduh. Ya.
2: Kayaknya iya ya, Yuk.
1: Kayaknya enggak dong.
0: Tapi emang sih ketika kita lagi dengerin seseorang yapping gitu kan.
1: Jujur seru ya.
0: Seru banget. Seru sama jujur jadi susur nih. Kadang otak sama apa namanya sama mulut gak sinkron ya. Dan itu sering banget terjadi. Oke, emang kita tadi udah ngobrolin soal radio udah banyak banget ya. Sampai ke momen dimana kapan sih radio itu jadi teman kita. Betul, gitu kan. Nah, oke deh, tapi kayaknya waktu kita gak banyak. Kurang 10 menit lagi di Semangat Pagi. Dan semoga next time kita bisa ketemu lagi ya.
1: Oke, tentu. Kita tunggu-tunggu nih bisa tandem sama Salsa dan Navida lagi.
2: Seru banget.
0: Iya dong, harus dong. Jangan cuma sekali.
1: On fire ya.
0: Iya dong.
2: Harus on fire, karena Semangat Pagi ya.
0: Betul. Dan thank you banget buat Sautenger yang udah gabung ya di Semangat Pagi di hari ini. Terima kasih Salsa, kemudian juga
1: Ayu
2: dan Navida.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan thank you buat semuanya. Kami salam dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, bye.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan Salsa kembali ya. Di hari ini hari Jumat 11 September 2026 dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Luar biasa sahabat pendengar, di hari ini ya kita masih dalam rangka Hari Radio Nasional tentunya. Semoga radio selalu mengudara, memberikan berbagai informasi yang aktual. Memang di tengah pesatnya era digital, semoga radio selalu menjadi yang terbaik ya. Pastinya radio tetap punya ruang istimewa di hati masyarakat sebagai media yang jujur dan juga media yang terpercaya. Baik, menemani sahabat pendengar semua sampai nanti jam 12 siang tentunya. Untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Jadi yang pengen gabung, salah satu muka bersamaannya di 0882-135-135 ya. Atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan juga buat sahabat pendengar yang ingin dengerin Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming di jogjastreams.com dan juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik sahabat pendengar, pagi ini ya di Inspirasi Keluarga, ini yang akan menemani sahabat pendengar semua. Dari bening ya, dengan ada cinta. Semoga selalu ada cinta di antara kita, agar kita selalu mencintai kehidupan ini ya, termasuk mencintai segala kegiatan yang tengah kita lakukan. Tetap bersama dengan Salsa, hanya di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
4: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Cinta Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Mudahkah hal itu kita lakukan?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Jadi inspirasi keluarga, inspirasi kita semua ya. Sobat pendengar, satu informasi dalam rangka peningkatan cakupan aktivasi identitas kependudukan digital dan juga dikaitkan dengan program Perlinsos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang akan melaksanakan jemput bola pelayanan untuk aktivasi IKD di kelurahan-kelurahan hingga ke tingkat RT RW. Untuk jadwal jemput bola pelayanan aktivasi IKD di kelurahan tahap 2 tahun 2026 ini dimulai di hari Senin 21 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 12 siang ya. Di mana ini nantinya untuk Kelurahan Rejowinangun Selatan dan juga di Kelurahan Magersari terjadwal pada hari Senin 21 September 2026 sampai dengan hari Rabu 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 12 siang. Oke, baik, saudara dengar. Itu tadi satu informasi ya berkaitan dengan penjadwalan jemput bola aktivasi IKD di Kelurahan Tahap 2 tahun 2026. Salsa mau menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya 0882-135-135 ya. Ada Pak Rohyanto, selamat Hari Radio Nasional. Semoga Magelang FM tetap berjaya di udara. Terima kasih, matur nuwun Pak Rohyanto, sehat selalu ya. Ada Bunda Eti juga bersama dengan Salsa di pagi ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bahagia selalu dari Bunda Eti di Perum Jambe Wangi. Nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan ya dari Andre Hanusa. Salamnya buat Bu Sadowo, Mbak Santi di Jakarta, Bu Erna Dwi, Bu Nani, terus juga buat Mama Vega, Bu Endang Wahyu, dan semuanya saja ya. Selamat bertugas buat Mbak Salsa, semoga lancar terus ya rezekinya. Amin. Terima kasih buat Bunda Eti ya di Jambe Wangi. Sehat selalu juga tentunya. Nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan ya. Oke, Sauta Ninger menemani kita ya tentunya di menit ke-45 lepas dari jam 9 pagi dulu. Ada Dewa 19 dengan Cinta Kan Membawamu Kembali. Masih menemani sahabat pendengar semua tentunya. Masih di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emase murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang yo iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan

buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 2

0: Pagi Bikin Lagi.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
5: Baik, Sobat Teninger, masih bersama dengan Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Tertanggal update Jumat 11 September 2026, di mana informasi ini bekerjasama dengan DPPKUM Kota Magelang. Untuk komoditas beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Joinangun seharga Rp15.200, Kebon Pol Rp14.800, dan Gotong Royong Rp15.000. Lalu untuk beras merek IR64, jenis IR64 per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp14.800, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp15.000. Selanjutnya beras medium jenis IR64 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, jenis CM4 per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp14.000, sedangkan Kebon Polo Rp13.500. Beras SPHP per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp12.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebon Polo seharga Rp17.500, sedangkan Gotong Royong Rp17.000. Gula kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp18.500, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp21.000, sedangkan Kebon Polo Rp20.000. Untuk minyak goreng premium kemasan botol per liternya di Pasar Joinangun Rp22.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp21.000. Untuk minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Selanjutnya untuk daging paha depan per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp130.000, sedangkan Kebon Polo Rp135.000. Daging paha belakang per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp135.000, sedangkan Kebon Polo Rp140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar Rp80.000, sendung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000. Untuk daging ayam ras per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp42.000, Kebon Polo Rp41.000, dan Gotong Royong Rp43.000. Dan untuk daging ayam kampung per ekornya di Pasar Joinangun Rp90.000, Kebon Polo Rp100.000, dan Gotong Royong Rp95.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
4: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
5: Tenang Kril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
4: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
5: Artinya apa tuh, Fril?
4: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
5: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
4: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
5: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
4: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
5: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
4: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
5: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Selamat mendengar di tengah ritme hidup modern yang super cepat ya. Hobi di tengah rutinitas itu sering dianggap sebagai kemewahan yang bisa ditunda. Padahal justru ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa menempatkan aktivitas hobi ini di berbagai komponen rangkaian kegiatan kita itu adalah hal yang penting juga untuk kesehatan mental, fisik, dan juga kesejahteraan kita ya. Dan memang riset juga memperlihatkan bahwa adanya keterlibatan dalam hobi itu membawa dampak luas, bisa meredakan tekanan psikologis, bisa mendukung fungsi otak, hingga memperkuat fungsi sosial kita begitu. Dan saat mendengar, ternyata ini bisa meredam stres dan juga bisa menjaga kesehatan mental. Ini terpantau dari laporan UCLA Health pada tahun 2025 mengenai studi dengan lebih dari 90.000 peserta di 16 negara menemukan bahwa individu berusia 65 tahun ke atas yang punya hobi melaporkan tingkat kesehatan, kemudian kebahagiaan dan kepuasan hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan mereka yang gak punya hobi nih, sahabat pendengar. Terus yang kedua adanya dukungan kognitif. Nah, atau juga menjadi jembatan sosial dari yang namanya hobi. Nah, di luar manfaat emosional, hobi itu juga tetap berkontribusi ya pada peningkatan fungsi kognitif kita. Dan aktivitas yang merangsang mental atau melibatkan gerakan fisik itu mendukung kesehatan kognitif begitu. Kegiatan kreatif seperti melukis misalnya, menulis, merajut, main musik itu mengaktifkan beberapa area otak secara bersamaan, sahabat pendengar. Termasuk memori, kemudian juga pemecahan masalah, begitu ya, macam-macam. Dan di sisi lain juga punya banyak hobi itu membuka peluang interaksi sosial dengan orang sekitar kita. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau yang belum punya hobi, cari hobimu sekarang. Apa hobinya? Dan tekuni begitu ya. Siapa tahu malah hobi ini bisa mendapatkan cuan juga nih, sahabat pendengar. Di era sekarang ini ya. Oke, baik sahabat pendengar. Dan memang sudah seharusnya kita punya hobi ya di tengah kerutan hidup ini. Waduh, kok kerutan hidup sih? Dan apapun itu hobi kita, semoga itu bisa menjadi salah satu jembatan agar kita menjadi lebih baik lagi ya. Baik, tetap bersama Kahitna dengan Soulmate.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
5: Baik, Sultanier, Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Kembali akan Salsa sampaikan. Baik, untuk komoditas cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Joinangun harga Rp39.000, kebon polo Rp38.000, dan gotong royong Rp35.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Joinangun dan gotong royong Rp35.000, sedangkan kebon polo Rp33.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp60.000, kebon polo dan gotong royong Rp58.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Joinangun dan gotong royong Rp45.000, sedangkan kebon polo Rp48.000. Untuk bawang merah per kilogramnya di Pasar Joinangun dan gotong royong Rp30.000, sedangkan kebon polo Rp32.000. Bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Joinangun dan gotong royong Rp32.000, sedangkan kebon polo Rp30.000. Bawang putih kating per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp37.000, kebon polo Rp35.000, dan gotong royong Rp38.000. Bawang bombay per kilogramnya di Pasar Joinangun dan kebon polo Rp30.000, sedangkan gotong royong Rp31.000. Selanjutnya untuk ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp42.000, sedangkan kebon polo Rp40.000, dan gotong royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp44.000, kebon polo Rp42.000, dan gotong royong Rp43.000. Ikan bandeng per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp38.000, sedangkan kebon polo dan gotong royong Rp36.000. Ikan tongkol per kilogramnya di Pasar Joinangun dan kebon polo Rp35.000, sedangkan gotong royong Rp33.000. Selanjutnya untuk garam beriodium bata per kilogramnya di ketiga pasar Rp9.000. Garam beriodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Dan untuk mie instan merek Indomie ayam bawang perbungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Baik, saudaranya, nantikan kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Badan Gizi Nasional mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan sebagian besar satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang telah bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pemutakhiran data penerima manfaat program makan bergizi gratis. Adapun pemutakhiran sasaran tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memperoleh data satuan pendidikan yang lebih menyeluruh. Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa BGN menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan makan bergizi gratis. Setiap permohonan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan diberikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Sobat Ringer, hobi itu berperan dalam menjaga keseimbangan ya antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, dengan menjadi pengalihan yang sehat dari tuntutan harian, hobi ini menghadirkan apa nih kesehatan untuk mental dan juga emosional kita ya. Nah, hobi itu berbagai macam tentunya, Sobat Ringer, dan Anda bisa menekuninya satu persatu tentu ya. Termasuk dengan mendengarkan musik itu adalah hobi juga ya. Dan lewat media mana, dan tentunya media yang digunakan pun juga sekarang ini di era digital ya, berbagai macam media bisa digunakan untuk mendengarkan musik ya, termasuk menggunakan radio. Bahkan radio pun juga bisa Anda perdengarkan melalui online streaming begitu ya. Jadi karena adanya perkembangan zaman dan juga ada peralihan teknologi, pastinya ini mendukung segala aspek kehidupan yang kemudian dimana setiap sektor itu bisa digitalisasi ya. Luar biasa Sobat Ringer, dan salah satu hobi ketika kita mendengarkan musik ini ternyata bisa untuk menjadi terapi juga ya, untuk lebih sehat mentalnya, psikisnya, secara emosional juga bisa lebih tertata begitu. Memang hobi di tengah rutinitas ini sebagai perawatan diri kita ya. Memang ini sebagai untuk merawat diri, menyediakan waktu untuk fokus pada diri sendiri tanpa merasa bersalah ya. Aktivitas ini tentunya memberikan ruang kita untuk mengisi ulang energi atau recharge begitu ya. Untuk merenung, kemudian juga tentunya memprioritaskan kebahagiaan pribadi. Karena kebahagiaan itu kita ciptakan ya, itu bukan sebuah hadiah dari orang lain, tapi kita menciptakannya sendiri tentunya. Dan salah satunya adalah dengan menjalankan hobi kita sendiri, itu adalah salah satu kebahagiaan yang tiada tara ya. Asmara dengan dari Novia Kolopaki menemani kita ya di menit ke-16 lepas dari jam 11 siang. Membersamai sahabat pendengar semua di Inspirasi Keluarga Salsa hingga jam 12 siang nanti.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat pendengar, Selasa kembali menginformasikan laporan perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk komoditas kacang tanah per kilogramnya di Pasar Rejo Winangun dan juga Gotong Royong Rp38.000, sedangkan untuk kebon polo seharga Rp35.000. Kemudian untuk kacang hijau di ketiga pasar seharga Rp27.000. Kemudian untuk jeruk lokal per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo Rp23.000, sedangkan Gotong Royong Rp22.000. Untuk udang basah per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp58.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp60.000. Tahu putih per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000, tomat per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000 maksud kami. Untuk ketimun per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp7.000, sedangkan Kebon Polo Rp8.000. Kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, kentang per kilogramnya di ketiga pasar Rp16.000, dan jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sahabat, demikian untuk informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

Baik, Soul Tringer, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Soul Tringer semua. Dan nanti akan ada sajian musik spesial yang akan menemani sahabat Tringer semua ya. Baik, Soul Tringer, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, see you, bye-bye.

103,5 Radio Manggala FM di daerah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar, bertemu dengan saya di siang hari ini dalam sajian musik spesial Tembang-tembang Campursari ya. Dan di hari Jumat 11 September menemani sahabat pendengar semua sampai nanti tuntas ya, 1 jam ke depan untuk hadirkan Tembang-tembang Campursari ya. Baik sahabat pendengar, siang hari ini kita bernostalgia bersama ya dengan 10 tembang langgam campursari klasik yang legendaris tentunya dari maestro-maestro terbaik tanah air. Kita masuk ke lagu yang pertama, lagu ciptaan Mantos ya, Nyidam Sari. Ini salah satu masterpiece campursari modern. Tembang langgam Jawa ini tentunya mengisahkan tentang kerinduan mendalam dan rasa kagum ya yang amat sangat kepada sosok kekasih pujaan hati. Monggo Nyidam Sari dari Mantos.

Inspirasi dari sang maestro saking Gunung Kidul, Kempling membawakan irama yang lebih ceria. Lagu ini tentunya menceritakan kekaguman seseorang pada pesona kekasih ya, yang menawan begitu, atau Kempling. Ini dia, Mantas dengan

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

katanya nggih. Ini oleh generasi milenial, Didi Prastio atau Didi Kempot mengawali karirnya sebagai pengamen di jalanan Surakarta dan Jakarta. Satu lagu dirilis di akhir era 90-an ya, Stasiun Balapan. Lagu ini jadi pendorong utama nama Didi Kempot melejit secara nasional. Ini dia, Stasiun Balapan.

Masih bersama sang maestro dari The Godfather of Broken Heart ya katanya. King Ambiar begitu. Sewu Kuto, tembang klasik ini menceritakan kerinduan mendalam seseorang yang rela untuk menjelajahi ribuan kota demi mencari sang kekasih walaupun berakhir pada pasrah. Langsung saja, ini dia Didi Kempot dengan Sewu Kuto.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

masih di 103,5 Radio Magelang FM, masih di sajian musik spesial Tembang-Tembang Campursari. Kembali kita ke nostalgia Campursari ya. Kali ini kita bergeser ke Waljinah, sang ratu keroncong asal Surakarta. Mengorbit sejak memenangkan bintang radio di tahun 1965. Salah satu lagunya, Walang Kekek, lagu legendaris yang membuat kiasan dan nasihat hidup khas orang-orang Jawa. Ini dia lagunya, Walang Kekek dari Waljinah.

Pendengar, selanjutnya ada lagu berjudul Yen Ing Tawang Ono Lintang dari Waljinah. Tembang ini bernuansa klasik tentunya, penuh keheningan dan menggambarkan rasa rindu yang membumbung tinggi saat menatap langit malam. Ini dia Yen Ing Tawang Ono Lintang.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Pendengar, tidak lengkap rasanya membicarakan campursari tanpa menyebut Cak Dikin. Seniman multitalenta ini terkenal dengan gaya penulisan lagu yang jenaka, cerdas, dan juga sangat merakyat ya. Cak Dikin ini tentunya mempelopori gaya campursari humor lewat dialog atau duet humor yang selalu sukses untuk mengocok perut. Salah satu lagunya, lagu duet legendaris yaitu Cinta Tak Terpisahkan, menceritakan kesetiaan cinta sejati yang tidak tergoyahkan oleh rintangan harta ataupun usia. Ini dia, Cinta Tak Terpisahkan.

lagu selanjutnya masih dengan Cak Dikin ya. Lagu campursari populer karya almarhum Cak Dikin berjudulkan Susu Murni. Nah, campursari bergenre dagelan atau humor khas Jawa ini ya berisi percakapan main-main lucu ya, tapi ternyata bermakna lugu tentang kota kecil Boyolali. Dan ini dia lagunya Susu Murni dari Cak Dikin.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

semua usia. Gerak untuk semua usia. Sajian musik spesial.

Pioneer masih bersama di sajian musik spesial ya. Selanjutnya ada karya populer dari Sonny Joss berjudul Minggat. Lagu ini bercerita tentang kepedihan seorang suami yang ditinggal pergi tanpa kabar oleh istrinya yang bernama Sri. Sang suami merasa bingung, sedih dan terus menantikan kepulangannya ya. Ini dia Minggat dari Sonny Joss.

Barusan ya, ada lagunya dari Sony Just dengan Madiun Ngawi, mengisahkan tentang kenangan manis perjalanan cinta seorang di sepanjang jalan perbatasan kota Madiun dan Ngawi. Dan dengan kita perdengarkan lagu dari Sony Just ini tentunya, pamit undur diri juga selesai ya dari ruang dengar Anda. Baik Sultan Inger, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan masih di Tembang-Tembang Campur Sari ya di Sajian Musik Spesial. Salsa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih.
2: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng.
0: Sari Berita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak. Hadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut. Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. Presiden Amerika Serikat mengatakan Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak, menghadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut akibat kebakaran hutan dan lahan. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.

0: saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
0: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip, Pak.
1: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, disela mendampingi kunjungan Wakil Presiden, menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
2: Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk OMC laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Pelaksanaan OMC di sana. Jadi
1: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda keseluruhan rakyat terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
3: Memperingati HUT ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Laporan selengkapnya bersama reporter Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
4: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
5: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta Jumat pagi diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
6: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
5: Tepat pukul 9 pagi telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya mengatakan, penyulutan obor Triprasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
7: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun, 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu, RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah pindah nih? Nah, kita hadir di sana, bahkan kita hadir di giat-giat di apa seluruh masyarakat Indonesia bisa apa, menikmati apa dari digital itu kan.
5: Pada HUT ke-81 ini, APP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
3: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
9: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi, kalau ternyata kita masih punya tempat.
10: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
9: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi, kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
10: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
11: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
10: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Dalam dua hari berturut-turut, 6 anggota OPM resmi memeluk NKRI lewat sentuhan humanis oleh Satgas Kops TNI Habema. Laporan disampaikan Bobby O. Sapuleti.
12: Satunya Ketua dan Mega Resmen Satuan Republik Indonesia.
13: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam dua hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 TCB minggu kemarin. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga Kabupaten Puncak Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
12: Setia Ketua dan Negara Resmen Satuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Undang-undang dasar negara. Undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar mengakui Bahwa saya adalah saya menyesal telah menggabung. Dengan kelompok OPM. Empat. Saya bersedia. Dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI. Lima. Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka. OPM yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
13: Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
15: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor, sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
14: Nah, kita pasti mendengar ya. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah,
16: Jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
15: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus Gapki Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
17: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
15: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
3: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, Presiden ke-7 Joko Widodo tidak pernah mengarahkan kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20.000 untuk jemaah haji reguler atau khusus. Hal tersebut disampaikan saat memberi keterangan di persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
18: Luar negeri, karena kan menyangkut kuota tambahan ya, semestinya kan logikanya Menteri Agama. Nah, kenapa beliau tidak ikut di situ?
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam kesaksiannya, Dito mengatakan lawatan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi tanpa dihadiri Menteri Agama. Namun Dito tidak tahu kenapa Menteri Agama tidak hadir tapi diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri. Dito juga mengatakan pemerintah mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dan Presiden tidak pernah mengarahkan kuota tambahan tersebut untuk haji reguler atau khusus.
18: Kemudian apakah ada pada saat penyampaian itu arahan dari Presiden terkait dengan proporsi pembagian itu nanti akan seperti apa
20: sebenarnya? Enggak ada.
18: Tidak ada sama sekali. Apakah pada saat itu juga disampaikan terkait dengan kenapa atau alasan apa itu dimintakan? Tidak ada juga.
20: Tidak ada, tapi menurut saya itu hal yang lumrah ketika Presiden Indonesia ketemu Raja Arab pasti yang paling pertama ditanya pelayanan haji.
19: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menanyakan kepada saksi apakah kuota haji tambahan pada saat Presiden bertemu dengan Raja Salman sudah dibahas berapa jumlah yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, para pengusaha perjalanan ibadah haji khusus di tanah air sudah mengetahuinya jumlah kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.
21: Ada pembahasan terkait penambahan kuota dan telah disetujui oleh Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud atau MBS, namun tidak dibahas jumlah kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi.
20: Benar begitu ya?
21: Waktu itu belum ada kejelasan berapa banyak gitu.
20: Belum.
21: Tapi sudah terinfo ke Pak Mertua?
20: Belum.
21: Pak,
20: itu kan sehari setelahnya.
19: Sebelumnya jaksa penuntut umum menyebut sebanyak 313 korporasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK diuntungkan sebesar 478,17 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 yang merugikan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan segera rapat bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Selatan dalam membahas permasalahan antrian BBM jenis solar dan Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Iin Nur Fahraini dari RRI Makassar.
0: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani kemarin. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya, cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman, semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg, dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
2: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
22: Iya betul.
2: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertib kayak begini. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini. Ini lagi di jalan semua.
22: Oh, siap.
2: Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
0: Sementara itu, salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini, stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan, ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
23: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
0: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
3: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu midterm pada 3 November. Trump memprediksi perang tersebut akan berakhir setelah pemilu atau bahkan mungkin sebelumnya. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump ditanya mengenai desakan agar Amerika Serikat habis-habisan dalam perang dengan Iran. Trump kembali menyampaikan prediksinya bahwa perang akan berakhir tidak lama setelah pemilu. Meskipun ia juga mengatakan konflik tersebut bisa saja berakhir sebelum pemungutan suara. Beralih ke informasi olahraga, tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain menjalani latihan dan simulasi, kontingen panahan akan berangkat lebih awal pada 14 September mendatang untuk menjalani aklimatisasi. Atlet panahan Indonesia Riau Ega Agata saat ditemui di acara pengukuhan tim Indonesia Rabu kemarin mengatakan, aklimatisasi dilakukan di Fukuoka sebelum tim melanjutkan perjalanan menuju Aichi. Ia memaparkan tim panahan yang berangkat ke Jepang terdiri dari 10 atlet yang akan dibagi ke dalam 2 divisi.
24: Persiapannya sih kita lebih banyak simulasi ya, dan kita akan berangkat lebih awal tanggal 14 untuk aklimatisasi di Fukuoka, Jepang, sebelum merapat ke Aichi. Dari panahan itu ada 10 atlet ya, dari 2 divisi, jadi ada divisi rekrut sama kompon. Setiap divisi itu ada 6 orang, jadi 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Tapi untuk yang di compound itu ada 3 atlet putri dan 1 atlet putra. Dan juga ada 4 pelatih dan beberapa tim mendukung nanti berangkat.
3: Ega menambahkan tim akan mengikuti 5 nomor panahan di Asian Games 2026, yakni nomor individu putra dan putri, beregu putra dan putri, serta beregu campuran. Ia berharap persiapan yang dilakukan dapat mengantarkan panahan Indonesia meraih medali termasuk medali emas.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk mendengarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda, yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional ke-18 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini juga dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau kota-kota besar. Suara masyarakat Mentawai, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruh daerah adalah bagian dari suara Indonesia. Radio daerah memiliki posisi strategis karena mampu mengangkat persoalan dan potensi yang seringkali tidak mendapatkan ruang yang cukup di media nasional. Baik, pendengar LPPL Indonesia, saya Hicira Minafitrianti dari LPPL Radio Sasraina Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 11 September 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Pendengar, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Douglas Prasetya, reporter Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan, yang akan melaporkan Rakerda kedua TPPKK MAPI, dorong program kerja yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
1: Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI menggelar rapat kerja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, Jumat 11 September hingga Sabtu 12 September 2026 tersebut dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten MAPI. Rakerda 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI diikuti 150 peserta yang berasal dari Tim Penggerak PKK Kabupaten, Distrik, dan Kelurahan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sekaligus menyusun langkah-langkah strategis agar program PKK ke depan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI, Nyonya Tri Handayani Sanusi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pemerintah Kabupaten MAPI, para pimpinan organisasi perempuan, serta seluruh peserta yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Rakerda 2 tersebut. Rakerda 2 mengusung tema penguatan kelembagaan dan sinkronisasi program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI menuju pelaksanaan program kerja yang berkualitas. Tema tersebut menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan Tim Penggerak PKK, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menyelaraskan program kerja dengan arah pembangunan pemerintah Kabupaten MAPI. Rakerda 2 ini bukan hanya sebuah agenda organisasi, tetapi merupakan momentum penting bagi kita untuk berhenti sejenak, melihat apa yang telah kita kerjakan, mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, dan menyusun langkah yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Selain itu, Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI menekankan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan dan laporan yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui Rakerda 2 ini diharapkan lahir keputusan dan program kerja yang semakin berkualitas serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten MAPI. Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran PKK dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, kita menuju Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ada rekan Johan Wisnu dari INFM Kebumen yang akan melaporkan tentang peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 tingkat Kabupaten Kebumen digelar meriah di halaman Pendopo Kebumen dengan mengusung tema Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar. Momentum HAORNAS juga diisi dengan pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, peringatan HAORNAS ke-43 tingkat Kabupaten Kebumen berlangsung meriah di halaman Pendopo Kebumian pada Rabu 9 September 2026. Bupati Kebumen bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam amanatnya disampaikan bahwa olahraga bukan sekedar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang bagi bangsa. Olahraga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, ketangguhan, dan sportivitas sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat agar lebih bugar dan produktif. 5 arah utama pembangunan keolahragaan nasional juga menjadi pesan dalam peringatan HAORNAS tahun ini. Di antaranya, menjadikan olahraga sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas olahraga yang inklusif, serta membudayakan olahraga di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Keberhasilan pembangunan olahraga juga tidak hanya diukur dari prestasi, namun dari perubahan perilaku dan meningkatnya kebugaran masyarakat. Selain upacara, pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih berprestasi. Penghargaan diberikan kepada para peraih medali dalam ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 serta pemenang Lomba Olahraga Tradisional dalam Kebumen Culture Fest 2026. Untuk peraih medali emas, Pemkab Kebumen memberikan tali asih sebesar Rp2,5 juta, ditambah bonus CSR Rp1,5 juta, baik untuk kategori individual maupun beregu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu penerima apresiasi dengan nilai tali asih tertinggi adalah Puput Widodo, peraih medali emas cabang renang pada PEPARPEDA Jawa Tengah tahun 2026, yang menerima tali asih sebesar Rp8 juta. Penghargaan juga diberikan kepada para pelatih yang berhasil mengantarkan atlet Kebumen meraih medali emas di tingkat provinsi. Rangkaian HORNAS ke-43 Kabupaten Kebumen semakin meriah dengan atraksi olahraga pencak silat, judo, taekwondo, dan karate. Dari Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, 3 tokoh Kabupaten Malang raih penghargaan 9,9. 9.9 awarding. Bupati sebagai pembina utama BUMD terinovatif. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, prestasi membanggakan kembali ditorehkan pemerintah Kabupaten Malang. Tiga tokoh yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan dalam gelaran 9.9 Awarding yang diselenggarakan ketik.com. Ketiga penghargaan tersebut masing-masing diraih Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanus MM sebagai pembina utama BUMD terinovatif, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Insinyur Budiar MSI sebagai Ketua Dewan Pengawasan BUMD Terinovatif serta Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Haji Samsul Hadi Esos MM sebagai CEO atau Dirut BUMD Terinovatif. Kegiatan berlangsung di Mercure Surabaya Grand Rama Hotel Rabu 9 September 2026. Raihan tiga penghargaan sekaligus ini menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen dan inovasi pemerintah Kabupaten Malang bersama jajaran pengelola BUMD dalam meningkatkan tata kelola, kinerja, pelayanan, serta kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah. Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanus MM menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Malang dan BUMD. Menurutnya BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reporter Julia Prabowo, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami ingatkan kembali dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional ke-81 2026. Mohon maaf ya, di awal tadi saya sebutkan 18 tahun. Dan hari ini adalah memperingati Hari Radio Nasional ke-81 tahun 2026. LPPL Radio Hasarena Kepulauan Mentawai akan menggelar talk show bertajuk Radio Harus Berdaulat di Tengah Gempuran Platform Digital. Dan akan hadir sebagai narasumber Bapak Ganjar Pranowo, Ketua Umum Indonesia Persada ID, dan Bapak Amin Sabana, PhD, Komisioner KPI Pusat 2026 hingga 2029 dan koordinator bidang pengawasan isi siaran. Program talk show ini akan disiarkan nanti malam dimulai dari jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar LPPL Indonesia, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.

inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Laksana, Gagak Limang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung, Gema Bungo, Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Tim Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, RPD Kuting, Sangatta, Kalimantan Timur, Kembilan, Indragiri Hilir Riau, Demar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Langsek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maros, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesel, Sumatera Barat, Gemas Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandan, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Nada, Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batu Bara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera

0: Kota Malang, Jawa Timur. Radio Suara Gilimanang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah. Kartini FM Jepara, Jawa Tengah. Bahana Batanghari Jambi. Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur. RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
2: Pendengar Update Indonesia, Menteri Keuangan Purbayudi Sabudewa mengungkapkan bahwa cukai pada minimum permanis dalam kemasan atau MPDK bisa diberlakukan jika kondisi perekonomian sudah kuat. Hal ini dikatakan Purbaya di Jakarta pada Senin lalu. Dia mengatakan bahwa akan melihat perkembangan kondisi perekonomian seperti apa agar ketika cukai MPDK tersebut diberlakukan, pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Sebagai informasi bahwa Menteri Keuangan Purbayudi Sabudewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MPDK diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6%, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon terhadap pertanyaan Komisi 11 DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MPDK. Purbaya menjelaskan pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat ini. Laporan khusus redaksi yang kasihan tutup Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Damkar Ngawi dapat 6 miliar rupiah. Bakal beli 2 mobil pemadam dan water supply. Informasi selengkapnya bersama rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza Desti, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Damkar Ngawi dapatkan 6 miliar, bakal beli 2 mobil pemadam dan water supply. Keterbatasan armada Damkar Ngawi bakal mendapat suntikan anggaran. Pemkab Ngawi menyiapkan 6 miliar dalam perubahan APBD 2026 untuk membeli 3 kendaraan baru sekaligus melengkapi peralatan pemadaman dan perlindungan petugas. Rencananya anggaran tersebut digunakan untuk membeli 2 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas masing-masing 4.000 liter. Selain itu, 1 unit mobil water supply berkapasitas 5.000 liter juga masuk daftar belanja. Satpol PP Ngawi, Peggy Yudus Bekti mengatakan penambahan armada dan perlengkapan Damkar Ngawi sudah sangat mendesak. Terlebih frekuensi kebakaran selama musim kemarau cukup tinggi dan beberapa kejadian terkadang berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Saat ini Pol PP Ngawi tengah menyiapkan dokumen perencanaan sebelum proses pengadaan dilakukan. Beliau juga mengatakan saat ini kami sedang siapkan dokumen perencanaan sebelum tender melalui bagian pengadaan barang dan jasa. Tak hanya kendaraan, sebagai anggaran Damkar Ngawi juga direncanakan untuk melengkapi sarana pendukung. Di antaranya selang pemadam serta alat pelindung diri atau APBD bagi petugas. Permajaan tersebut menjadi sangat penting karena melihat kondisi sarana pemadaman yang tersedia saat ini. Dari 4 unit mobil pemadam yang dimiliki, hanya 3 unit yang dapat beroperasi. Dalam sidak itu, Dewan menemukan sejumlah sarana dan perlengkapan dalam kondisi memprihatinkan, serta dinilai tidak layak dipakai. Melalui alokasi 6 miliar dalam perubahan APBD Ngawi, Pemkab Ngawi berharap kapasitas penanganan kebakaran dan penyelamatan dapat diperkuat, terutama ketika terjadi beberapa insiden dalam waktu yang berdekatan. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kita ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk menemui rekan Susan Andika dari Gagak Rimang FM yang akan melaporkan tentang Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri siap bantu usulan revitalisasi pasar Plaza Cepu Blora.
4: Pendengar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofyan menyatakan akan membantu mengupayakan dan memperjuangkan usulan revitalisasi pasar Plaza Cepu agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurut Iqbal, keberadaan pasar rakyat yang modern dan representatif memiliki peran penting dalam memperkuat rantai distribusi perdagangan sekaligus mendukung pemasaran komunitas unggulan daerah. Selain itu, Dirjen Iqbal juga mendorong pemerintah Kabupaten Blora untuk mengikuti Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan setiap Oktober. Menurutnya, ajang tersebut dapat menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan produk unggulan Blora ke pasar nasional maupun internasional. Ia menilai beras organik Blora memiliki potensi besar untuk dipromosikan lebih luas seiring meningkatnya tren konsumsi pangan sehat dan ramah lingkungan. Sementara itu, Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Sri Sugi Atmantau menyarankan agar pemerintah Kabupaten Blora segera menyusun profil seluruh pasar yang ada di wilayahnya dan menginput data tersebut ke dalam sistem informasi sarana perdagangan. Menurut Sri Sugi, pendataan yang lengkap akan menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat dalam memetakan kebutuhan sarana perdagangan dan menentukan prioritas program revitalisasi pasar di daerah. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Blora untuk tidak hanya memperjuangkan pembangunan kembali pasar Plaza Cepu, tetapi juga memperkuat posisi daerah sebagai sentra pangan organik yang memiliki peluang besar menembus pasar nasional hingga ekspor. Dengan dukungan infrastruktur perdagangan yang memadai dan perluasan akses pasar, beras organik Blora diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah pada masa mendatang.
5: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPLI Indonesia, kita telah berada di sesi ketiga atau bagian akhir dari sajian berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga, kita segera temui rekan Cilia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi tentang terima penghargaan Lencana Dharma Bakti. Ketua Mabicap dan Ketua Kuarcap Kota Tegal akan terus gelorakan kepramukaan. Cilia, silakan laporannya.
1: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono yang juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono yang juga sebagai Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal menerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Dharma Bakti. Ketua Mabicap Kota Tegal mendapatkan lencana tanda penghargaan Dharma Bakti nomor 15475/2026, sedangkan Ketua Kuarcap Kota Tegal mendapatkan lencana tanda penghargaan Dharma Bakti nomor 15474/2026. Lencana tanda penghargaan Gerakan Pramuka diserahkan dan disematkan langsung oleh Wakil Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka Bidang Bela Negara, Mental dan Spiritual Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widagdo Hendro Sukoco pada upacara puncak peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuartir Daerah atau Kuarda Jawa Tengah yang digelar di Stadion Sepak Bola Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis 10 September 2026 pagi. Usai upacara, Ketua Mabicap Kota Tegal Dedion Supriyono didampingi Ketua Kuarcap Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kuarnas yang telah mempercayakannya untuk mendapatkan penghargaan Dharma Bakti. Dedion berharap dengan penghargaan ini ke depan pihaknya berkomitmen untuk lebih memajukan lagi kepramukaan di Kota Tegal. Sementara itu, Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Bidang Bela Negara, Mental dan Spiritual Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widagdo Hendro Sukoco selaku pembina upacara membacakan sambutan Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida Gerakan Pramuka Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randes Ahmad Lutfi SHSSTMK. Dalam sambutannya, Ketua Mabida Jawa Tengah menyampaikan bahwa hari ini adalah momentum untuk merefleksikan kembali semangat pengabdian dan tanggung jawab Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda Jawa Tengah. Dijelaskan bahwa ngopeni berarti merawat, termasuk merawat lingkungan hidup, serta merawat fasilitas umum, merawat persaudaraan, merawat kerukunan, dan merawat kebinekaan. Selanjutnya ngelakoni yang artinya berbuat, bekerja, dan hadir memberikan solusi. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia dari Kota Tegal, kita menuju ke Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kupang yang akan menyampaikan informasi tentang Bupati Kupang, Yosef Lede, serahkan bantuan pangan dan sarana pertanian di wilayah Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Silakan laporannya, Roni.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang bekerja sama dengan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras tahap 2 periode Juli hingga September 2026. Penyerahan bantuan yang dirangkai dengan penyerahan sarana dan prasarana pertanian dari dana APBN dipusatkan di kantor Kecamatan Sulamu Kamis 10 September 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kupang Yosef Lede, anggota DPRD Kabupaten Kupang Hengki Loden, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, Camat Sulamu, para lurah dan kepala desa, penyuluh pertanian, pendamping PKH, serta ratusan masyarakat dan kelompok tani penerima manfaat. Dalam arahannya, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan komitmen pemerintah untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya bekerja di belakang meja atau memperjuangkan anggaran di pusat, tetapi juga turun langsung memastikan program pembangunan berjalan dengan baik. Bupati Kupang Yosef Lede juga meminta kepada para kepala desa, lurah serta petugas pendamping agar bersikap adil dan profesional dalam mendata penerima bantuan. Ia berharap seluruh bantuan stimulan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani untuk meningkatkan produktivitas hasil panen, menjaga ketahanan pangan daerah, serta mendukung program strategis nasional. Pada kegiatan tersebut diserahkan sejumlah bantuan strategis bagi masyarakat di Kecamatan Sulamu. Pertama, bantuan pangan beras tahap 2 periode Juli hingga September 2026 hasil kerjasama dengan Perum Bulog dengan total alokasi dibatasi mencapai 80 ton untuk wilayah Kecamatan Sulamu. Bantuan kedua adalah bantuan dana pertanian dari APBN senilai 150 juta rupiah per kelompok tani untuk 8 kelompok tani penerima manfaat dengan total nilai mendekati 1 miliar rupiah. Bantuan yang ketiga adalah bantuan sarana pertanian berupa irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi pupuk serta rencana penyaluran 350 unit mesin pompa air untuk mendukung optimalisasi lahan pertanian. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah berharap masyarakat di Kecamatan Sulamu dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat lahan pangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sudah ada rekan Elisa Anwiana dari LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin yang akan melaporkan tentang Bupati Muba HM Toha Tohet menegaskan seluruh perusahaan wajib berperan aktif dalam penanggulangan karhutlah. Elisa, silakan laporannya.
3: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Bupati Muba HM Toha Tohet SH menegaskan seluruh perusahaan di Muba wajib terlibat aktif dalam penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan. Perusahaan juga diminta tidak hanya menjaga area konsesi, tetapi membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat dalam radius wilayah operasionalnya. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat evaluasi penanganan karhutla yang digelar di PPWD Muba pada Selasa 9 September 2026 di ruang rapat Serasan Sekate. Dalam arahannya, Bupati Toha menyampaikan apresiasi kepada BPBD, TNI Polri, Camat, Pemerintah Desa, Perusahaan, serta masyarakat yang selama ini berjibaku memadamkan api di berbagai titik. Sementara Kepala BPBD Muba Marco Susanto SST-PMSI meminta seluruh camat dan kepala desa tetap siaga dengan tidak meninggalkan wilayah tugas serta hotspot meningkat serta mengaktifkan posko siaga di masing-masing kecamatan. Demikian saya Lisa Lena dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Elisa Anwiana dari Gemarandik FM Musi Banyuasin tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Dan dengan peringatan Hari Radio Nasional ke-81, mari kita maknai bersama bahwa radio menjadi bagian dari kekuatan bangsa dalam memastikan suara masyarakat Indonesia tetap terdengar. Informasi dapat diakses secara adil. Keberagaman tetap terjaga dan masyarakat semakin berdaya menuju kehidupan yang makmur. Selamat memperingati Hari Radio Nasional ke-81 tahun 2026. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Hasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Gimana kabar? Gerah ya? Ya, dengan suasana seperti ini tentunya ya kita harus benar-benar bisa jaga kondisi kesehatan kita ya. Karena kalau kita telidor, kita tidak ya mempersiapkan semuanya, tentunya hal yang tidak kita inginkan akan kita alami. Ya contoh aja lah, dengan suasana yang gerah seperti ini, jangan sampai yang namanya dehidrasi ya. Cukupi kebutuhan minum Anda ya. Baik, sahabat pendengar, senang banget untuk hari ini di hari Jumat tadi yang ke-11 di bulan September 2026. Saya Dani dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Jangan lupa juga sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan ditunggu ya, silakan. Ada hari ini punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, sampaikan lewat 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135 ya. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang lewat acara Bangun Magelang Kita ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan Anda sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Sampai jumpa, saya Dani di Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, wetar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Baik, sahabat pendengar, satu jam 4 sore saya Dani di Bangun Magelang kita. Ya, tentunya saya Dani bakal selalu mengajak Anda untuk tukulkan rasa duweni kecintaan terhadap kota Magelang ya. Karena dengan apa rasa cinta dan rasa duweni kita kepada kota Magelang tentunya pun akan timbul atau muncul ya rasa senang ya. Dengan rasa senang itu sendiri ya tentunya kita akan peduli ya. Ada layanan publik yang perlu ditindaklanjuti oleh OPD terkait, silahkan ya sampaikan lewat acara Membangun Magelang kita ya. Jadi silahkan sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882 103 5 103 5. Semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasiona meminta pengurus RT dan RW lebih aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Koordinasi antara pengurus wilayah dan warga dinilai penting untuk menjaga kondisi lingkungan tetap aman dan kondusif. Pesan tersebut disampaikan Damar saat menghadiri rapat koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Damar menilai, Kramat Utara selama ini termasuk wilayah yang kondusif. Meski begitu, sejumlah persoalan tetap perlu mendapat perhatian bersama agar keamanan dan ketertiban lingkungan tetap terjaga. Menurut Damar, RT dan RW memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengurus lingkungan diharapkan mampu mengkoordinasikan warga sekaligus mengetahui persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain keamanan lingkungan, Damar turut menyoroti ketertiban lalu lintas di kawasan pemukiman. Kendaraan berat yang melintas pada pukul 6 hingga 7.30 waktu Indonesia bagian barat diminta berhenti sementara karena waktu tersebut bertepatan dengan aktivitas warga dan pelajar. Penataan parkir di tepi jalan juga menjadi perhatian, di mana pemerintah bersama pengurus wilayah akan mendorong penertiban agar aktivitas kendaraan tetap berjalan tanpa mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar. Damar juga mengajak masyarakat memperkuat kegiatan positif di lingkungan, kegiatan kebersihan hingga pemanfaatan lahan untuk urban farming. Dinilai ini dapat meningkatkan kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan. Yuk, sahabat pendengar, saya masih menanti kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Silakan Anda bisa lewat line telepon kami di 0293-366899 atau melalui WhatsApp di nomor 0282-1035-1035. Sampai jumpa, saya Dani di Bangun Magelang kita.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti

0: puskesmas dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Seluruh warga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Kota Magelang kembali melakukan aksi sosial dengan membagikan 200 paket makan siang gratis yang dikhususkan bagi para penunggu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang kemarin. Ketua PSMTI Kota Magelang, Slamet Santoso, sebagaimana dikutip dari laman Kedua Suara Merdeka hari ini mengatakan, aksi kemanusiaan tersebut lahir dari perhatian mendalam terhadap kondisi keluarga pasien yang kerap mengalami kesulitan atau tidak sempat menyiapkan makan saat mendampingi keluarga pasien yang sedang menjalani perawatan medis. Ia mengungkapkan, aksi pembagian paket makanan di RSUD Tidar tersebut merupakan komitmen berkelanjutan PSMTI Kota Magelang dalam menebar kebaikan. Sejak tahun 2022, PSMTI telah rutin menggelar program makan gratis setiap hari Selasa di Jalan Pajajaran yang telah dijalan lebih dari 200 kali. Selain itu, diakuinya PSMTI juga memiliki program kemanusiaan seperti bedah rumah tidak layak huni serta penyelenggaraan pasar sembako murah secara berkala untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. Ia menyebutkan seluruh kegiatan kemanusiaan bersumber dari donasi gotong royong para pengusaha lokal dan bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi dalam tanpa membeda-bedakan latar belakang. Sahabat, ikuti terus informasi terkini Kota Magelang dalam Magelang Seputar Kota.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi mbak.
4: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya pak?
3: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
3: Iya, bisa kan mbak?
4: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
8: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Saya dan masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya dan ini juga masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Ya, hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi manfaat, bermanfaat, silahkan. Anda bisa gabung lewat line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi maupun aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini yang pertama ya. Di mana pemerintah Kota Magelang terus menunjukkan komitmen tinggi dalam merespon dan menindaklanjuti setiap aspirasi maupun keluhan warga. Dan berdasarkan data dari kanal pengaduan resmi Monggo Lapor, jajaran pemerintah Kota Magelang mencatatkan tingkat penyelesaian laporan yang sangat tinggi dari masyarakat. Tercatat dari total ratusan aduan yang masuk mengenai fasilitas umum dan pelayanan publik, sebagian besar telah berhasil ditangani secara cepat oleh dinas terkait di wilayah masing-masing. Sepanjang bulan Agustus tahun 2026, pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen menindaklanjuti setiap aduan dan aspirasi dari masyarakat. Ya, laporan pengaduan masyarakat Kota Magelang bulan Agustus tahun 2026, total aduan masuk 131. Selesai ditangani 130 dalam proses 1. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif semuanya dalam menjaga dan membangun Kota Magelang tercinta. Dan yuk terus berkolaborasi untuk Magelang yang lebih baik. Baik,

Sahabat pendengar, pemerintah mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Sejuta Bunga untuk tidak ragu memanfaatkan layanan Monggo Lapor atau melalui kontak layanan darurat yang tersedia apabila menemukan kendala pelayanan publik di sekitar tempat tinggal Anda. Partisipasi aktif warga menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola kota yang lebih baik dan responsif, ya. Ya, tentunya dari apa tindak lanjut tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dengan kata lain, partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait, ya. Silakan. Masih ada waktu kurang lebihnya 38 menit lagi sampai jam 4. Saya Dani di Bangun Magelang kita.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan.

0: hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Abang sih, Kak.
3: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
2: Tapi...
3: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
2: Tapi...
3: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
5: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
2: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
2: Oh iya, maaf.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, aduan, saran maupun masukan tentunya dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Ya, melalui program Bangun Magelang Kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, senang-senang terima kasih buat yang udah gabung di 0882-135-135 ya. Nah, ini yang benar luar biasa ini. Kepeduliannya terhadap Kota Magelang luar biasa beliau ya. Selalu akan mengingatkan kita semuanya ya. Bang Atiman, terima kasih Bang Atiman. Selalu akan peduli untuk membuat Magelang itu semakin baik ya kan. Bangun Magelang. Baik. Warga Kelurahan Magelang ya. Yuk. Kita semakin tumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, terhadap kebersihan lingkungan, terhadap penanganan sampah di lingkungan ya. Apalagi jangan sampai buang sampah di Kali Bening ya. Dan tentunya kita sebagai warga penghasil sampah, kita pun juga tentunya berkewajiban untuk mengurangi sampah itu sendiri dengan cara kita manfaatkan sampah yang organik dan anorganik ya. Di wadah bank sampah. Yang belum mempunyai bank sampah di tingkat RT diimbau untuk segera mendirikan bank sampah, karena ini serta salah satu cara juga keikutsertaan kita masyarakat sebagai ya bentuk rasa duani Kota Magelang lah. Kita peduli dengan sampah, kita atasi sampah melalui bank sampah ya. Baik, terima kasih Pak Ngatiman di Metese ya. Kepedulian seperti inilah yang selalu akan dibutuhkan pemerintah Kota Magelang untuk mensukseskan apa program-program pemerintah Kota Magelang ya. Baik, sahabat pendengar. Informasi selanjutnya, Polres Magelang Kota menegaskan juru parkir atau jukir yang menarik retribusi parkir melebihi tarif resmi di Kota Magelang dapat ditindak sesuai peraturan daerah atau perda. Masyarakat juga diminta untuk meminta karcis setiap kali membayar parkir, ini sebagai bukti pembayaran. Hal itu disampaikan anggota Satreskrim Polres Magelang Kota, Aibda Eko Edi Susilo, saat menjadi pemateri dalam pembinaan jukir tepi jalan di Pendopo Pengabdian Rumah Dinas Wali Kota Magelang. Eko mengatakan di mana pemberian karcis ini merupakan kewajiban setiap jukir setelah menerima pembayaran retribusi. Langkah ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan agar tarif parkir sesuai ketentuan. Polres Magelang Kota bersama Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Magelang akan meningkatkan pengawasan melalui koordinasi dan inspeksi mendadak di sejumlah titik parkir di tepi jalan umum. Apabila petugas menemukan jukir menarik tarif di atas ketentuan perda, penindakan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia menjelaskan pelanggaran tersebut berada dalam ranah pelanggaran perda, sehingga mekanismenya penindakannya berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.
Pihaknya juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan melaporkan dugaan pelanggaran tarif parkir melalui kanal pemerintah Kota Magelang maupun Dishub Kota Magelang. Baik, masih ada waktu. Saya Dani tunggu kebersamaannya sampai jam 4 sore di Bangun Magelang kita.

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sahabat pendengar, gak terasa ternyata kita sudah di penghujung program Bangun Magelang kita pada hari ini, hari Jumat ya, di tanggal 11 September 2026. Terima kasih kebersamaannya. Dan tentunya kita akan selalu menunggu Anda, khususnya warga Kota Magelang ya. Di saat Anda punya aspirasi, punya aduan, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan Anda bagikan lewat Bangun Magelang kita ya. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp atau telepon terus kami ya. Baik, saya Darmat undur, makasih persamaannya. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta ya. Ibu Indarto, terima kasih. Teman pungkasan ya. Terima kasih, salam buat Koko Prabu. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2026. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sehat mental, sehat dompetnya, sehat pikirannya, sehat fisiknya juga gitu ya. Oke, sahabat pendengar, senang banget kalau akhirnya setelah sekian lama ngedeketin si dia, ternyata dapat lampu hijau. Bukan hanya dari yang dituju saja, tapi juga dari keluarga besarnya, di notis gitu ya. Pastinya ini berasa kayak mestakung ya, semesta alam mendukung. Jadi memang segala sesuatunya itu butuh proses ya. Kadang-kadang memang seseorang lelah dengan prosesnya, tapi ternyata hasilnya wow, luar biasa. Ya, semoga perjalananmu untuk menjemput impian bersama si dia itu dimudahkan ya. Dan juga gak usah buru-buru sih buat yang lagi jomblo, karena merayakan kesendirian itu juga patut ya. Segalanya kadang-kadang berasa kayak hampa, tapi bisa jadi loh ini waktu yang tepat banget untuk improve skill, untuk upgrade impian, upgrade lifestyle, dan juga diimbangi dengan upgrade salary ya. Kalau tidak diimbangi dengan update salary, waduh, tentu saja tidak bisa jadi manifestasi di kemudian hari. Tetap semangat dengan apapun yang terjadi. Tulus teh hijau.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
2: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Okay, selamat mendengar. Gabung yuk di 0882-135-135. Kamu bisa pilih lagu Indonesia mancanegara. Jadi kirimin aja WhatsAppnya ke sini, tinggal Vita baca deh dan puterin lagunya. Mudah kan? Oke. Makasih buat sahabat pendengar yang sudah gabung ya. Ada Pak Herman nih, selamat sore. Lagunya apa Pak Herman? Mencintaimu dari Mahalini ya, boleh banget. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Royanto, Bu Riono, juga Bu Nani ya. Kemudian juga ada Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Tuti Haryanti ya. Ada Mbak Murni, juga Mbak Susi, Mbak Ana Dwi, Mbak Nungki, semuanya aja deh. Selamat sore. Ini thank you banget ya buat sobat pendengar yang maybe lagi di jalan, lagi on the way to go somewhere. Hati-hati di jalan ya. Yang di hati kapan diajak jalan-jalan. Oke deh. Di streaming juga sobat pendengar bisa gabung lewat jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM. Kita balik lagi ya ke lagu-lagu keren. Ada Z Logic Ambassadors.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Apaan sih, Kak?
4: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
3: Tapi...
4: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
3: Tapi...
4: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
3: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
0: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
3: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
4: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
3: Oh iya, maaf.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Weh, Bu RT.
7: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
7: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
8: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT6 RW1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan edukasi, kalau saya bilang sekali di udara tetap di udara, apa yang muncul dalam pikiranmu? Iya, itu adalah slogan milik Radio Republik Indonesia atau RRI. Tepat pada tanggal ini, 11 September tahun 1945, RRI didirikan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Insan edukasi, sebelum mendirikan RRI, para tokoh pendirinya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta, menghasilkan keputusan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Pertemuan itu memutuskan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945. Berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI. Selanjutnya, piagam itu dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Insan edukasi, RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara. Hal ini karena siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjaringan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran asing. Tugas LPP RRI dalam melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilayani dengan menyelenggarakan siaran dengan 4 programa, yaitu Pro 1, Pusat Siaran Pemberdayaan Masyarakat; Pro 2, Pusat Siaran Kreativitas Anak Muda; Pro 3, Pusat Siaran Jaringan Berita Nasional dan Kantor Berita Radio; Pro 4, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan. Nah, insan edukasi, itulah sekilas sejarah pendirian Radio Publik RRI. Semoga menambah pengetahuanmu.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

FM, sahabat pendengar, sampai nanti jam 7 ya bareng sama Vita di Sugeng Sonten. Lagu-lagu Indonesia mancanegara siap banget deh buat Vita hadirkan di sini ya. Karena cocok banget nih buat lewatin akhir pekan dengan lagu yang kamu banget gitu ya. Yuk, enggak usah lama-lama. Langsung aja sahabat pendengar bisa telepon di 366-899.

Ngomong-ngomong nih sahabat pendengar, apalagi buat mereka yang suka banget gitu ya, buat kamu yang suka banget pilih motor yang gede, apalagi bagasinya juga gede. Kalau ibu-ibu, cewek-cewek gitu ya, punya semacam mini wardrobe di sana ya. Sampai-sampai semuanya tuh barang kayaknya mau dimasukin di situ setiap kali mau pergi. Ya, sahabat pendengar, di balik motor yang punya bagasi yang luas itu memang menyenangkan ya, apalagi untuk kita yang sering banget membawa banyak perlengkapan saat bepergian. Rasanya itu emang praktis banget tinggal memasukkan semua barang di bawah jok agar tangan tetap bebas saat berkendara. Tapi di balik kenyamanannya itu ada resiko fatal yang seringkali tidak disadari. Melalui kampanye #cari_aman nih, para pengendara diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih barang bawaan. Ya, bagasi motor memang ruang tertutup yang benar-benar aman ya, tapi ini dekat dengan mesin yang panas sehingga menciptakan suhu tinggi dan kelembapan. Kondisi ini bisa memicu resiko bahaya ledakan atau kebakaran jika pengendara tidak berhati-hati dalam memilih barang apa saja ya yang harus dimasukkan ke dalam bagasi motor. Yep. Barang yang sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam bagasi motor nih sahabat. Seperti baterai eksternal ya, atau power bank atau baterai cadangan ya, sebaiknya jangan disimpan di dalam bagasi motor ya. Barang yang wajib dibawa saat bepergian yang satu ini memang ukurannya sangat kecil, tapi sangat bahaya jika disimpan di dalam bagasi motor. Karena suhu yang tinggi bisa menyebabkan overheating atau berpotensi memicu kebakaran. Selain baterai eksternal nih, barang elektronik seperti laptop, tablet, kamera, dan handphone sebaiknya sih jangan disimpan di dalam bagasi motor ya. Sering kan ada informasi di kanal media sosial kamu, ada motor kebakaran nih gara-gara handphonenya meledak gitu ya. Nah, ini karena suhu yang tinggi dan getaran yang dapat merusak komponen barang elektronik dan juga punya potensi mengurangi masa pakainya. Kemudian, barang-barang yang mungkin gampang terbakar begitu ya, atau memicu kebakaran. Tentu saja, barang-barang berbau seperti obat-obatan, atau bahan kimia beracun, atau barang-barang berbau tajam di bagasi motor. Ini bisa mencemari barang-barang lainnya dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan motor kita nih sahabat. Ya, meskipun bagasi sebagai motor yang... Maksudnya motor dengan bagasi besar itu bikin pengendaranya nyaman, tapi tentu saja jangan sampai melebihi kapasitas maksimum. Karena over bagasi bisa mengganggu keseimbangan sepeda motor nih dan mengurangi kestabilan kendaraan sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Waduh, jangan sampai deh. Nah, barang-barang yang tinggi atau penting seperti minim keamanan di sebuah tempat parkir gitu ya, jangan sampai nih meletakkan dokumen isi pribadi seperti paspor, dokumen kendaraan, dompet, uang tunai di dalam bagasi sepeda motor. Kadang-kadang juga ada yang naruh BPKB di dalam bagasi motor. Waduh, kalau hilang motornya hilang juga se-BPKB-nya. Itu kan gong banget ya, jangan sampai deh diulangin lagi. Dan bahan-bahan berdasar kaca atau bersifat mudah pecah juga sebaiknya nggak disimpan ya di dalam bagasi motor untuk menghindari resiko getaran dan goncangan yang bisa merusak benda tersebut serta berpotensi melukai pengendara. Tetap jaga keselamatan bersama ya sahabat pendengar. Lembayung Sutra, terima kasih. Melukis Senja, siap untuk hadir. Salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Nadi juga, Mbak Tuti, Bu Haryati, ada Bu Riono, Bu Nani, Bu Murni, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya saja. Aku.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Ayo menabung di Bank Magelang.
6: Ayo menabung di Bank Magelang.
5: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
7: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
8: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
7: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
8: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
9: Cari

0: harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: benar, me time itu adalah waktu yang benar-benar harus sesuai gitu ya sama apa yang dibutuhkan. Tapi emang gak harus mahal nih sahabat, dengerin musik aja juga udah me time. Ya, sampai usai nanti di jam 7, Vita bakal terus membersamai. Tapi sahabat pendengar, Vita ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, umat muslim dimanapun berada. Tentu saja, Vita nanti akan kembali dengan lagu-lagu yang up to date dan informasi terkini. Stay tune terus, cuma di 103,5 Magelang FM, di Sugeng Santen.
1: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibu ne ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning buwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
8: Kenapa sih? Ada apa?
7: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
8: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
7: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
7: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
9: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, hari ini adalah Hari Radio Nasional ya. Bertepatan di 81 tahun Republik Indonesia Merdeka. Hari Radio diperingati setiap 11 September. Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia RRI ya. Terima kasih telah berkontribusi, konsisten mengawal informasi publik dan menjadi teman setia pendengar di berbagai penjuru Nusantara. Di tengah pesatnya era digital, radio tetap memiliki ruang istimewa di hati masyarakat sebagai media yang jujur dan terpercaya. Selamat Hari Radio. Apa kabar nih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung di 0882-135-135. Halo Mbak Murni. Apa kabar? Waalaikumsalam ya. Barusan pulang ngaji. Oke, terima kasih sudah bergabung. Salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti. Kemudian juga Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, ada Mbak Susi juga, Pak Pri, Pak Herman, Pak Iwan juga, Bu Sadowo, Bu Tuti, semuanya aja yang lagi gabung bareng sama Vita. Baiklah, kalau begitu kita ketemu dulu ya sama lagu dari Fergie, Beagles Don't Cry, lagu yang pernah hits di 16 tahun yang lalu. Wow. Tapi lagu ini tetap easy listening untuk nemenin weekend kamu.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
7: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: pendengar di menit-menit terakhir ya, Vita. Makasih nih buat yang sudah gabung. Ada Buriono, halo. Selamat petang ya. Mau ucapin selamat hari radio ke-81 tahun. Semoga Radio Indonesia selalu tetap jaya di udara ya, dan tetap jadi kebanggaan pendengar setianya sepanjang masa. Anji, apa Anji? Pokoknya Anji gitu ya. Salamnya buat semuanya, salam sehat, bahagia, selalu tetap semangat buat Vita, tugas selalu rezeki lancar, amin. Terima kasih Bun. Anji, nanti ditunggu Vita hadirkan apa ya Anji ya? Jerawat rindu gimana? Jarang kayaknya ya. Makin rindu makin jerawatan. Aduh, mending enggak usah rindu kalau gitu ya. Oke. Ditunggu. Tentu saja Vita sekaligus pamit undur diri ya, sahabat pendengar dari ruang dengar 103,5. Ngucapin kembali peringatan Hari Radio Nasional 11 September ini menjadi bukti nyata ketahanan dan dedikasi lembaga penyiaran publik dalam merawat persatuan Indonesia. Jaya selalu di udara. Ya, meski tidak mudah ya untuk radio-radio swasta yang berjuang hingga kini di tengah pesatnya era digital, tentu saja dari insan radio selalu berbangga hati untuk bisa menyajikan informasi, berita, bahkan juga tips ataupun edukasi-edukasi apapun lewat talk show dan lain sebagainya, tetap berkarya dan juga sehat selalu. Anji, jerawat rindu. Vita pamit ya dari 103,5 Magelang FM. Makasih Bunda.
1: Bila di wajahmu tumbuh jerawat, itu tandanya rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Selamat malam sahabat pendengar. Apa kabar di malam yang indah ini? Iya, jalanan di Magelang Utara cukup padat loh sahabat pendengar. Tadi Mita on the way 6:30. Aduh, ramai banget. Oke. Di hari Jumat penuh berkah ya. Semoga amin untuk kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, dilancarkan rezekinya yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kembali Gelang Telu Magelang.

Bobo dulu sampai jam 10 nanti untuk hadirkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia yang tentu saja bisa Anda request ya di 0882-135-135 atau bisa juga lewat line telepon di 366-889. Radio Magelang FM bisa juga disimak loh melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Oke, yang pengen gabung nanti bisa telepon juga ya. Kita akan sambut dulu lagunya Wahyu OS dengan Ingin Memiliki.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Gelang Telu Magelang.

0: penuh dengan liku-liku ya sahabat pendengar, suka duka silih berganti. Semoga kita bisa menjalaninya dengan kelapangan hati ya. Baik, Gelang Telu Magelang Tempo dulu bersama saya Mita, masih terus membersamai Anda malam hari ini di hari Jumat yang sedikit dingin nih malam ini. Anginnya sembribit ya. Ya, sehat-sehat selalu saja deh untuk Anda. Silakan yang pengen gabung bisa telepon di 366-899. Oke, tadi yang pengen menyapa teman-teman langsung, silakan Mita tunggu di 366-889. Sementara juga yang udah menyatu lewat WhatsApp di 0882-135-135. Halo, selamat malam, apa kabarnya buat Bunda Riona yang ada di Dudan, salam-salamnya nih. Untuk Bu Indarto sekalian, juga untuk Bunda Eti, Bu Widuri, Bu Sadowo, Bu Neni, Bu Nani, Bu Tuti Haryanti, Mama Vega, Bu Pramono dan semuanya, selamat malam. Lagunya ditunggu ya. Lagunya adalah Pengorbanan di Atas Segalanya. Iya. Tapi kalau korban perasaan terus gimana dong? Gak enak banget ya. Oke, silakan yang pengen gabung lewat telepon. Halo, Gelang Telu, selamat malam.
1: Halo, Gelang Telu, selamat malam.
0: Selamat malam juga cantik. Pak De. Iya, apa kabar Pak Deyono?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Mondilan gimana? Sedikit dingin gak sih malam ini?
1: Biasa aja.
0: Oh, biasa aja. Oke. Okay.
1: Mbak, minta lagu Gending.
0: Boleh. Apa?
1: Gending Sriwijaya.
0: Itu lagunya siapa lagi tuh?
1: Itu udah diaransir sama Adi MS.
0: Oh, judulnya apa?
1: Gending Sriwijaya.
0: Itu aslinya lagunya siapa ya?
1: Nah, aslinya itu lagu lama itu. Hmm, pertama coba kali saya dengar itu waktu kelas 1 SD itu.
0: Coba nanti kalau
1: tahun
0: ada
1: 60-an.
0: Ya. Kalau nggak ada apa?
1: Nggak, di situ kan pernah diputer itu, saya dengar pernah 2 kali atau 3 kali.
0: Oh iya, Gending
1: Sriwijaya.
0: Gending Sriwijaya.
1: Iya, sudah diaransir sama Adi MS.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Sadowo, Bu Mariono, Bu Diono,
0: iya,
1: Bu Nani, Tante Murni,
0: iya,
1: Mama Olga, Mama Ririn, Mama Edika, Pak Toha ini lagi
0: di mana nih?
1: Ada PM-nya.
0: Ada satpamnya. Apa ada PM-nya?
1: Ada PM-nya.
0: Ada aja deh. Perdana Menteri ya.
1: Kan enggak bisa kemana-mana.
0: Oh begitu ya. Oke deh.
1: Sama Pak Iwan, Pak Narko. Dan untuk semuanya aja, Mbak.
0: Iya deh.
1: Mita yang cantik.
0: Oke, Masya Allah, makasih. Makasih ya, Pak D. Iya, terima kasih kembali Pak Deyono yang ada di Buntilan. Silakan di belakang Pak Deyono yang pengen nyatu lagi alias Eyangi di Poyono ya, yang udah nyatu di Gelang Telu, silakan 366-889 ya. Halo, Gelang Telu,
2: halo,
0: selamat malam.
2: Halo, Gelang Telu, Mbak Wita.
0: Iya, halo juga Pak Pon, sehat-sehat ya. Alhamdulillah Pak Pon juga ya.
2: Sehat, kita lagunya ya.
0: Boleh apa?
2: Dari di Sanu, Jamal Medat.
0: Yang apa?
2: Yang pentingnya judulnya Happy.
0: Oh, yang penting Happy.
2: Yang penting Happy.
0: Oh, iya.
2: Salam-salam. Yang barusan itu Pak siapa ya?
0: Pak Dipoyono.
2: Pak Dipoyono, saya ngikut di Pak anu Pak Ika yang di Boyono.
0: Oh, salamnya. Oke, okay, deh.
2: Salamnya dan semuanya ada Poe dan Wahyu.
0: Iya.
2: Ada grup Merahati semuanya, sehat semuanya.
0: Amin.
2: Aduh, Magelang FM Solonya selalu sehat semuanya. Belanya hati-hati Mbak Mita.
0: J, terima kasih. Amin.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami. Terima kasih Pak Pon yang di Bandongan. Sehat selalu juga bersama keluarga tercinta. Lalu juga Pak Herman, selamat malam, sehat selalu juga. Lagunya boleh ditunggu nanti. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, Mbak Nungki, dan untuk semua pendengar Magelang FM, semoga terhibur, amin. Lembayung Sutra, terima kasih juga, selamat malam. Lagunya Iis Sugianto ya, boleh deh. Salam-salamnya buat Mbak Susi, buat Mbak Nungki, juga buat Bu Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Murni, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya. Selamat malam, istirahat aja buat Mita, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga. Baiklah, ini dia pengorbanan di atas segalanya. Ternyata yang nyanyi bukan Maryam Bellina Bunda, Dian PC saya untuk Bu Riono.

Famagelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Ilu Famagelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass gratis softcase dan promo free gift untuk minimal pembelian 85.000. Yuk cus ke Ilu Famagelang karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilu Famagelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilu Famagelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilu Fa jelas lebih murah

0: Telupak Lang Tempo dulu bersama Mita. Malam hari ini masih terus hadirkan lagu-lagu nostalgia di tahun 70-80 awal 90, boleh deh ya. Silakan Anda bisa bergabung lewat WhatsApp ataupun lewat telepon. Oh ya sobat pendengar, hari ini bertepatan dengan Hari Radio Nasional ya. Di HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI yang diperingati setiap tanggal 11 September. Oke, semoga radio bisa tetap hidup ya, dan terus tetap di hati dan di telinga pecinta radio. Jangan sampai mati gitu ya. Siapa lagi sih kalau bukan kita gitu ya, yang terus melestarikan keberadaan radio. Apalagi radio ini benar-benar luar biasa ya sejarahnya, dan memiliki momen khusus dan sejarah khusus. Karena dengan adanya radio, berita kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar di seluruh penjuru dunia. Baik deh, kita mau buka dulu ya WhatsApp yang sudah dikirim juga. Sama siapa nih yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya, di 366-899. Pak Iwan, apa kabar? Lama sekali tidak mengudara. Semoga sehat selalu bersama Mbak Titinnya ya. Oma Hesti, halo, selamat malam Oma. Lagi apa Oma? Lagi rebahan ya, sembari dengerin radio. Aduh, cocok banget. Kau dan aku satu, Obi Mesa dong. Siap deh. Waalaikumsalam Oma. Sehat selalu ya Oma ya. Kirimnya buat Opa Ari, Mbak Murni, Mbak Tini, Mama Vega, juga buat Mbak Nadine, Mbak Asna, Mbak Titi, Mama Pipin, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, meterehat, sembari dengerin lagu-lagu nostalgia. Buat Mita, sehat selalu, sampai tuntas, sukses juga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Gelang Telu, selamat malam Mbak Mita, malam juga. Bunga sedap malam dong untuk Mita, selamat menjalankan tugas, sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama, sehat selalu juga buat Bu Sri yang ada di Wates Magelang. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya malam hari ini. Lagunya bisa ditunggu, tetap setia di sini saja ya, di 103,5 Radio Magelang FM. Pak Tarsetio juga, selamat malam Bapak. Terlihat bersama keluarga, requestnya Bila Kau Seorang Diri, Janganlah Bersedih, gitu ya. Salah gak sih? Nanti dengerin langsung aja ya. Nur Afi Octavia, lagu ini buat teman-teman SDK Pendowo ya, alumni 6667 ya. Baik, kita terima telepon dulu ya. Halo Gelang Telu, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Mita.
0: Iya.
1: Saya minta lagu.
0: Boleh, dari siapa ya? Ini? Dari siapa ini?
1: Dari Pak Sudio di Selatan.
0: Pak Sudio di?
1: Sutio.
0: Pak Sutio ya?
1: Iya.
0: Di Terasan Bandongan?
1: Iya.
0: Boleh, lagunya apa Bapak?
1: Mau minta lagu Senja di Kaimana yang menyanyi Dian.
0: Senjai di Kaimana. Oh ya, siap.
1: Untuk semua pendengar Magelang FM, semoga aman. Terima kasih Mbak Nita.
0: Sami-sami. Pak J, Pak Setio ya, yang ada di Terasan Bandongan. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk keluarga tercinta juga ya, Pak Alfian. Pak Alfian jadinya. Pak Sutio yang ada di Terasan Bandongan. Bener ya, semoga kita gak salah dengar lagi. Aduh, suka salah-salah gitu, mohon maaf. Halo, Gelang Telu, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Mita.
0: Hai, selamat malam juga. Dengan siapa nih?
2: dari Jakarta.
0: Wih, Mbak Nungki, apa kabarnya?
2: Baik, Mbak Nungki juga sehat kok.
0: Alhamdulillah berkat doanya.
2: Ya, mau minta lagu ini apa? Widi Sitanggang, Maria.
0: Maria, oke. Okay,
2: itu tahun berapa ya Maria itu ya?
0: Maria itu tahun 8 sekian.
2: Oh, aku belum lahir.
0: Belum lahir ya?
2: Aku tahun 2000.
0: Oh, saya masih SD kayaknya.
2: Aku belum lahir, tahun 2000.
0: Oke, okay, kenapa suka dengan lagu ini ya?
2: Seneng aja lagu nama.
0: Sedih loh.
2: Ya, kirim-kirim ya.
0: Ya, silahkan.
2: Makasih loh. Yang di Puyono tadi, Pak Iwan, Pak Herman, Mbak Yung Sistra, Pak Puyono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Iki, Bu Sandowo, Mama Oza, Mama Fiza, Bu Sandowo, Bu Haryani, terus semuanya ada deh, Pak.
0: Iya dong, boleh.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Iya, sehat selalu Mbak Nungki, lagunya boleh ditunggu ya. Kita akan ke lagu yang sudah di request sama Pak Deyono alias Eyang Edi Poyono. Gending Sriwijaya. Ini lagu lama banget ya, tahun 1960 yang sudah diaransemen oleh Adi MS.

yang setia tadi salamnya buat Bang Harso, Bu Riono, Bu Petrus, Pak Arianto, Pak Iwan, semua penggemar Gelang Telu Magelang FM tanpa terkecuali. Selamat malam.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

sesuatu banget kalau kita bisa bikin orang lain bahagia, walaupun cuma hanya menyapanya dengan senyum tulus dan ikhlas. Oke, silahkan yang ingin menyapa juga orang-orang yang Anda sayangi dan cintai, teman-teman Anda. Oke, silahkan Anda bisa menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu lewat WhatsApp Radio Magelang FM di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-889 dan juga bisa lewat TikTok Live-nya Mita pada malam hari ini ya. Kak Hanida, lagunya ditunggu. Setangkai anggrek bulan, asik. Salamnya buat apa nih? Buat anggota RFC Klub Mataram NTB. Oh ya, salam satu frekuensi ya, Radio Fans Klub Mataram NTB. Oke NTB, selamat malam, terima kasih kehadirannya. Kak Ragil, makasih buat like-nya. Kak Edi Satubi yang ada di Jakarta. Kak Safi'i, Kak Feridian, selamat malam juga untuk Kak Anto ya. Selamat hari Jumat Kak Ngejo, Kak Kis 2708, Kak Didi Hadi Hadwi, Kak Sutikno juga. Terima kasih sudah mampir di Gelang Telu bersama Mita malam hari ini dari Radio Magelang FM. Kak Imam Kun Naidi, request Pampers Pilu ya. Kak Idam Alwi, selamat malam juga. Thank you Kak Nek. Kak Restetik Ahyek, iya. Kak Tama, Kak Tana, Kak Hanum Jaya, selamat malam, terima kasih buat like-nya. Sehat berkah barokah ya, panjang umurnya, rezekinya melimpah. Yang udah kasih like-nya juga deh. Ada Kak Ratiem ABC, Kak Wedang Uwoh. Nah ini Kak Wedang Uwoh, gimana nih? Pesen ya Kak Ivan. Oh ya Kak Tama, terima kasih banget buat like-nya malam hari ini. Kita juga mau ketemu sama Bunda Eti. Halo Bunda, selamat malam Bunda Eti di Jambewangi, Perum Jambewangi Indah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Sunyi Sambimbo ya. Oke, salamnya buat Bunda Sadowo, juga untuk Mbak Santi yang ada di Cilandak, Bu Erna Dwi, Bu Nani di Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni, juga Bu Pramono yang ada di Bandongan, Pak Prianto di Blabak, Pak Dipoyono di Muntilan ya. Terima kasih buat Mita. Makasih kembali, berkah sehat selalu ya. Murah berkah lancar rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Mbak Murni, selamat malam juga ya. Terima kasih juga untuk WhatsApp-nya malam hari ini. Kabarnya alhamdulillah baik. Waalaikumsalam ya. Benci tapi rindu. Aduh gimana nih, enggak enak banget ya. Aku tuh benci sama dia, tapi kenapa aku rindu ya? Aku tuh rindu sama dia, tapi kenapa aku tapi benci gitu ya. Aduh, membingungkan sekali perasaan ini. Perasaan di antara benci dan rindu ya Mbak Murni ya. Oke deh, salamnya buat Oma Kenzo, buat Mbak Susi, Pak Herman, Pak Prianto, juga untuk Mbak Irna Dwi, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Bu Eti, juga untuk Bu Irna Dwi, Mbak Eni Widya, Om Yono, Pak Ari di Gorontalo, Bu Putri Kabayan, semua teman-teman yang ada di grup Meraati Fans Clubnya Radio Magelang FM ya. Selamat malam aja. Ada Kak Wahyu Dinor, apa kabar yang ada di Kalimantan. Ada Kak Mister Blue, malam, terima kasih. Kak Nanan tadi ya. Ada Kak Sandi, Sandi Indarwanto, oke selamat malam. Thank you banget Kak Ragil yang udah berbagi live ke teman-teman. Kak Jaya Wijaya, rindu tapi lindu. Gimana dong, gak enak banget ya. Soalnya itu berbahaya ya kalau lindu karena gempa. Bunga sedap malam buat Bu Sri yang ada di Wates, juga untuk
Lembayung Sutra yang ada di Secang, sama-sama Iis Dahli, Iis Sugianto ya, Mita

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal se-Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam.

0: Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali saya Mita bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Untuk menambah wawasan dan informasi yang akurat untuk Anda, berbagai kabar hangat sudah dirangkum oleh tim redaksi dan tim reporter kami. Berikut highlight Jateng dalam berita hari ini. 4 bulan lagi, groundbreaking PSEL Semarang Raya siap ubah 1000 ton sampah jadi energi. Harga tembakau melambung, petani Temanggung masih nanti kepastian kuota. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng.

0: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah aglomerasi Semarang Raya ditargetkan groundbreaking pada Desember 2026. Disampaikan Gubernur Ahmad Lutfi bersama CEO PT Denera, anak perusahaan Danantara Indonesia, Fadli Rahman, usai rapat di kantor Gubernur Jawa Tengah awal pekan ini. PSEL ini akan dibangun di TPA Jatibarang Semarang dengan kapasitas mengolah 1.000 ton sampah per hari. Proyek ini ditargetkan selesai dan beroperasi pada 2028 untuk masa layanan 30 tahun ke depan. Saat ini review lahan seluas 6 hektar dan analisis dampak lingkungan sudah berjalan dan ditargetkan rampung dalam 2 hingga 3 bulan. Program PSEL juga diperluas ke aglomerasi Pekalongan Raya dan Tegal Raya yang sudah teken kesepakatan sejak 13 April 2026. Sedangkan wilayah Muria Raya masih dalam pengajuan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jateng juga telah menyusun roadmap pengelolaan sampah mencakup model RDF yang sudah berjalan di Cilacap, Banyumas, Magelang, serta lebih dari 2.000 desa mandiri sampah. Senyum optimis menghiasi wajah para petani tembakau di Kabupaten Temanggung menjelang musim panen tahun ini. Selain faktor cuaca yang mendukung, harga jual yang kompetitif dari sejumlah pabrikan rokok ternama turut menjadi kabar baik bagi mereka. Berikut laporan Rama Adiaksa.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, petani tembakau di Kabupaten Temanggung menunjukkan optimisme menghadapi musim panen tahun 2026 ini. Kondisi cuaca yang relatif mendukung serta harga jual tembakau kepada sejumlah pabrikan menjadi faktor positif bagi petani. Menurut Bupati Temanggung Agustiawan, sejumlah pabrikan diantaranya PT Jarum, Bismillah, dan Sukun juga terus mengupayakan penyerapan hasil panen secara maksimal. Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung berharap kondisi pasar tetap positif sehingga seluruh hasil panen dapat terserap dengan harga yang menguntungkan petani serta sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan pabrikan.
2: Ya, harga tembakau di pasaran khususnya di masyarakat hari ini juga relatif lumayan, dikatakan tinggi sekali tidak, tapi dikatakan rendah juga tidak. Rings acara di lapangan sudah ada yang sampai di 350.000 untuk tembakau di grade E di Pamuk. Kalau yang grade CD itu average antara 65 sampai 80. Nah, ini masih menunggu Jarum. Jadi Jarum rencananya menurut penyampaian yang saya terima berusaha untuk bisa menghabiskan hasil panen tahun ini. Tapi apapun ketentuan berlaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Jarum. Karena kadang hasil garapan dari petani kadang juga tidak pas dengan apa yang diinginkan oleh pabrikan. Beberapa kriteria sebetulnya sudah disampaikan, tapi ya memang tidak semua bisa mengakses informasi itu, tapi juga ada yang sudah mengakses informasi yang kurang tunduk dengan teman-teman dari pabrikan. Tapi saya kok optimis sepanjang yang memang yang ditanam adalah varietas sadas Jawa, kriteria-kriteria campurannya gula itu bisa berkurang atau malah bisa nol, saya yakin insya Allah itu bisa terakomodir.
3: Kalau pabrikan yang sudah pasti beli?
2: Ya, sudah ada beberapa yang saya lihat dan saya dengar, saya sudah konfirmasi langsung. Jarum salah satu diantaranya, Bismillah, terus Sukun, Noyorono, Gajah Baru, Ares, dan beberapa pabrikan di golongan 3 yang lain sudah bergerak. Jadi kalau kita lihat di beberapa daerah, satu peracang tembakau itu bisa di, diperebutkan beberapa pedagang tembakau. Ini real sampai hari ini ya, tidak tahu nanti di kemudian hari, tapi saya masih optimis. Saya masih optimis selesai di tahun ini serapannya maksimal, dan saya harapan saya tetap pabrikan konsisten untuk bisa memberikan harga yang terbaik untuk petani.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
4: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Tembakau Temanggung tahun ini terpantau menggembirakan. Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan, tembakau lamuk dari lereng Gunung Sumbing kini harganya tembus Rp350.000 per kilogram. Simak reportasenya bersama Rama Adiaksa.
1: Kondisi cuaca yang relatif mendukung serta harga jual tembakau kepada sejumlah pabrikan menjadi faktor positif bagi petani. Menurut Bupati Temanggung Agustiawan, tembakau lamuk yang berada di lereng Gunung Sumbing saat ini telah mencapai harga sekitar Rp350.000 per kilogram, sedangkan tembakau grade C dan D berada pada kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Kondisi tersebut menjadi angin segar sekaligus memberikan harapan bagi petani, meskipun kepastian kuota serapan dari sejumlah pabrikan masih terus dinantikan.
2: Macam-macam mas, kalau umpamanya yang di grade CD ini sudah di antara 70-an 80, kalau yang sudah naik sudah di atas sudah ratusan. Oke, yang terakhir saya terima ada yang sudah laku juga 350, laku asli lamuk. Kalau yang off-road grade CD ya di antara 70-80. Ya hasilnya sebenarnya responnya positif. Melihat cuaca juga lumayan baik untuk jarum sendiri. Kemarin ketika kualitasnya memang sesuai dengan apa yang digundaku jarum, bibit Jawa non gula dia mau menghabiskan. Itu kalau jarum dari Wismilak sudah berjalan. Ya keadaan non gula di Wismilak sudah tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Sukun sudah jalan. Terus beberapa pabrikan golongan 3 juga sudah jalan. Melihat respon pasar saat ini saya masih merasa bahwa saat ini masih positif. Ya, semoga nanti ini bisa bertahan semuanya. Para pembeli khususnya dari pabrikan sampai dengan panen habis dan harganya pastinya yang kita minta adalah harga yang menguntungkan bagi petani, tapi yang jelas juga pabrik jangan sampai mendatangkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas.
5: Sudah ada komunikasi dengan trader yang ada di sini untuk dikumpulkan bersama?
2: Oh sudah semenjak dari sekitar 20 hari yang lalu sudah saya undang ke pendopo untuk ngobrol diskusi bareng dan mereka sudah banyak komitmen tadi yang saya sampaikan itu berdasarkan hasil pertemuan diskusi kita dengan para perwakilan pabrikan yang ada di Temanggung.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Suasana seru terlihat di Museum Sugarda Purbakawaca, Purbalingga. Puluhan siswa SD nampak antusias mengikuti kegiatan arkeolog cilik. Program edukasi tahunan ini mengajak anak-anak merasakan serunya menjadi arkeolog, mulai dari menggali hingga merangkai fosil dinosaurus. Selengkapnya dilaporkan rekan Fitri Hasanah.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Purbalingga melalui bidang kebudayaan menggelar kegiatan arkeolog cilik di Museum Profesor Dr. R. Sugarda Purbakawaca. Kegiatan edukatif yang telah memasuki tahun kelima ini diikuti oleh perwakilan dari 18 SD yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Purbalingga dengan masing-masing sekolah mengirimkan dua kelompok yang terdiri atas 3 siswa didampingi 2 guru pendamping. Kepala Bidang Kebudayaan Dindikbud Purbalingga, Wasis Andri Wibowo menyampaikan bahwa program ini bersumber dari dana alokasi khusus DAK non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan BOP Museum dan Taman Budaya tahun anggaran 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan minat kunjungan ke museum sebagai pusat pembelajaran sejarah sekaligus memancing kreativitas serta keterlibatan aktif pengunjung khususnya para pelajar. Wasis menjelaskan terdapat 3 kegiatan pokok yang menjadi ciri khas pada penyelenggaraan arkeolog cilik tahun ini, diantaranya ekskavasi adalah simulasi penggalian benda purbakala menggunakan replika dan alat peraga. Konservasi yakni pembelajaran langsung melalui demonstrasi untuk mengenalkan tahapan penanganan benda purbakala. Serta rekonstruksi adalah praktik merangkai potongan miniatur tulang dinosaurus. Diterangkan Wasis, seluruh rangkaian kegiatan ini dinilai langsung oleh tim ahli yang terdiri dari arkeolog dan pamong budaya.
7: Ini animo dan atensi luar biasa. Jadi maksud digelarnya arkeolog cilik 2026 ini yang pertama adalah meningkatkan minat kunjungan terhadap museum. Karena kita tahu bahwa museum adalah sebagai pusat dari pembelajaran ya, terutama pelajaran tentang peninggalan masa lalu. Kemudian yang kedua juga memancing kreativitas dan keterlibatan pengunjung, caranya adalah belajar dalam kegiatan arkeolog cilik. Untuk kegiatan ini sebenarnya ini sudah memasuki tahun kelima, jadi ini semua karena ada kegiatan yang sifatnya pelayan publik atau program publik.
6: Wasis menambahkan selain program arkeolog cilik, pemanfaatan di akan non-fisik untuk program publik di tahun-tahun sebelumnya juga telah mencakup berbagai pelatihan dan seni seperti edukasi batik, musik tradisional, kriya hingga festival seni. Sementara itu di tahun ini program belajar di museum untuk semakin mendekatkan museum kepada masyarakat, Dindikbud Purbalingga juga menghadirkan program museum keliling dengan membawa langsung replika koleksi museum ke berbagai lokasi pilihan. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.

0: informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kebiasaan ngopi warga Batang akan jadi pengalaman baru dengan hadirnya kedai Kobeka atau Kopi Berkah Koperda yang khusus menyajikan kopi asli Batang dengan harga mulai 10 ribuan. Dengarkan ulasannya bersama Harry Kiss.
1: Kebiasaan ngopi sambil berbincang hangat kini kian membudaya bagi masyarakat Pantura Batang. Menyikapi hal tersebut, KPRI Koperda Kemenak Batang berupaya mengimbanginya dengan meluncurkan kedai Kobeka atau Kopi Berkah Koperda yang spesifik menyajikan kopi asli khas Batang. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk makin mengenalkan kopi lokal kepada penikmat kopi sejati, namun dengan harga yang lebih ramah di kantong. Ketua KPRI Koperda Kemenak Batang, Sodikin berupaya memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menikmati cita rasa kopi asli Batang dengan harga yang lebih ekonomis.
2: Kemenak Kabupaten Batang melalui koperasinya, KPRI Koperda, merintis usaha baru yaitu kedai kopi Kobeka Kopi. Kopi Berkah Koperda. Kedai ini memang didedikasikan untuk warga masyarakat sekitar, juga anggota KPRI Koperda, bagi penikmat kopi dan sebagainya untuk bisa ngopi dengan riang gembira. Kopi Batang itu luar biasa. Kita punya kopi Tombo, punya kopi Tatset, punya kopi Surjo, punya kopi Lobang. Yang kopinya itu hebat-hebat dan enak-enak, tidak kalah dengan produk kopi-kopi di daerah lain di Indonesia. Cuman belum tergarap dengan di branding. Kita salah satunya, kita berupaya untuk membranding kopi Batang agar mendunia.
1: Sementara, salah satu pengunjung, Babinsa Koramil 10 Batang, Pelda Sunardi, mengaku senang dengan dibukanya kedai Kobeka ini karena dapat menjadi teman bertugas di malam hari. Lihat jenis kopi yang beragam dan tempat yang strategis tentu menjadi alternatif kopi bagi penikmatnya.
3: Mantap, intinya saya juga suka kopi, jadi rasanya enak, mantap, sangat-sangat membantu. Jadi kalau ada kegiatan ataupun piket bisa kesini, harga juga terjangkau.
1: Meski kopi yang didatangkan langsung dari petani lokal berkualitas tinggi, namun harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kenikmatan sejati sangatlah ramah di kantong. Ini berkisar antara 10.000 hingga 18.000 rupiah.

0: Kabupaten Wonosobo terus diarahkan agar tidak hanya menghasilkan listrik tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menggerakkan sektor ekonomi lokal. Dari Kabupaten Wonosobo, inilah informasi selengkapnya bersama Iqbal Santosa.
1: Potensi energi di Kabupaten Wonosobo terus diarahkan agar tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menggerakkan sektor ekonomi lokal. Hal tersebut menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Studi Strategis Dalam Negeri atau ESDN Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional atau P4N tahun 2026 di Wonosobo pada Rabu 9 September 2026. Dalam sambutan Gubernur Lemhanas RI yang disampaikan oleh tenaga ahli pengkaji media bidang ketahanan nasional Lemhanas RI Laksamana TNI Dr. Dwi Prasetyo RN, di mana menjelaskan kunjungan ESDN ke Wonosobo difokuskan untuk menggali berbagai data dan informasi mengenai ketahanan energi daerah. Peserta akan melihat bagaimana kebijakan energi diterapkan di lapangan, termasuk potensi serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Ia menyampaikan hasil penggalian data dan juga masukan tersebut akan menjadi bahan bagi peserta dalam menyusun kajian strategis sebagai bagian dari penugasan P4N Angkatan ke-70 Lemhanas RI. Rombongan SSDN di Wonosobo terdiri atas 12 peserta dari berbagai unsur termasuk TNI, Polri, ASN, dan non-ASN. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyebutkan potensi energi seperti panas bumi Dieng, tenaga air, mikrohidro, tenaga surya, dan biogas harus dikelola dengan memperhatikan kewenangan, keberlanjutan, serta manfaat bagi daerah. Pemerintah Kabupaten juga berupaya menghubungkan kebijakan energi dengan tata ruang, perlindungan lingkungan, pariwisata, dan ekonomi lokal. Bupati mencontohkan pengembangan Serayu Agro Energy Edu Tourism Corridor atau SAEC di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo yang diarahkan untuk memanfaatkan energi air sebagai penggerak kegiatan seperti smart farming, cold storage, dryer, rice mill, hingga pengolahan pasca panen. Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan energi harus terintegrasi dengan pangan, lingkungan, dan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.

Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Apaan sih kak?
5: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
4: Tapi
5: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
4: Tapi
5: gak ada tapi-tapian. Nih
6: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
1: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
4: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
5: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.
7: Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Mita masih terus membersamai Anda di Gilang Teru Magelang Tempo dulu ya, sampai nanti jam 10 malam. Silakan untuk Anda yang ingin bernostalgia dengan barangkali saat itu Anda lagi mengalami hal yang sama dengan lagu yang bisa kita nikmati malam hari ini, silahkan Anda bisa request ya di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Senja di Kaimana. Oh maaf, bentar, kita bakal terima telepon dulu deh. Halo, selamat malam Gelang Telu.
1: Selamat malam cantik anak Beta.
0: Selamat malam juga, apa kabarnya Pak Tarmono ya. Sehat selalu J.
1: Alhamdulillah baik-baik saja, sehat semua sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga anak Mita juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah semuanya. Amin J, amin.
1: Masih ada lagu?
0: Masih, apa?
1: Ya.
0: Boleh.
1: Senandung doa.
0: Senandung doa J. Iya.
1: Salamnya buat Bu Yono, Bu Indang Wahyu, Lamita, dan semua anak-anak di Magelang FM. Murni, Mbak Umi, Bu Tuti Arianti,
0: Musa
1: Dio, Pak Prianto, Sugeng Dari, Pak Irman, dan Pak Rayanto, Pak Narkawasan. Yang Gorontalo itu seluruh alian.
0: Yang mana?
1: Mas Gorontalo.
0: Oh Gorontalo Pak Ari, Pak Ari ya.
1: Iya, salam. Dan semuanya saja.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Ji, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat, terima kasih kembali Pak Tarmono yang ada di Jumbleng Muntilan. Luar biasa sekali. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah bisa bersua kembali di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Selamat malam juga, apa kabarnya Bunda Eti, ditunggu lagunya ya. Oh iya Mbak Murni, salam-salamnya buat... Oh udah ya tadi ya. Lagunya yang belum, oke ditunggu. Eyang Edipo, salamnya buat siapa nih? Salamnya buat Pak Toha tadi ya, buat semuanya. Oke, kalau nyukup waktunya ya. Siap deh, Pak Tar Setia sudah belum lagunya ya? Bentar, Mita cari dulu. Oh udah tadi ya. Bila kau seorang diri, janganlah bersedih. Ada Kak Hanida, selamat malam Kak Jarbi. Ada Kak Tris, apa kabarnya? Kak Tris Priambodo, Kak Nia, selamat malam, miss you Kak Nia. Ada Kak Aceng, Kak Ari Ahmad, selamat malam juga, terima kasih. Ada Kak Fiska, ada Kak SMC, malam juga. Kak Fiska di mana? Kak Bayu, selamat malam juga ya Kak Bayu. Yang ada di mana? Ada Kak Endi Sabto. Oke, selamat malam. Sudah di play Anggrek Bulan? Belum. Bentar lagi ya, setangkai Anggrek Bulan. Iya, tadi kita dengerin Warta Berita dulu soalnya ya. Selamat malam juga yang baru dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Yang lagi jalan-jalan, nongkrong, nongki bersama teman-teman, semoga selalu disehatkan. Tercapai apa yang dicita dan cintakan. Doa terbaik selalu ya. Setangkai Anggrek Bulan. Oke, monggo. Selalu. Amin. Ada Kak Adadeh, selamat malam juga. Mawarnya terima kasih ya. Kak Hanida, silakan. Yang ada di Kalimantan kalau nggak salah ya.

0: Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
6: Baca data jadi makin asyik.
7: Hai, aku Prilly.
8: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
7: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
9: Di episode kali ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang dua jenis statistik yang sering banget dipakai, yaitu statistik dasar dan statistik sektoral.
7: Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya sangat luas, bisa digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Statistik ini berskala nasional dan regional, serta mencakup banyak bidang seperti jumlah penduduk, inflasi, tingkat pengangguran, hingga tingkat kemiskinan. Karena sifatnya lintas sektoral dan strategis, pengelolaan statistik dasar ini menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik. Data statistik dasar bisa kalian akses melalui website bps.go.id atau untuk Kota Magelang bisa melalui magelangkota.bps.go.id.
9: Sekarang kita bahas mengenai statistik sektoral. Statistik ini lebih spesifik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, Dinas Pendidikan mengumpulkan data terkait sekolah dan siswa, atau Dinas Kesehatan memantau data fasilitas kesehatan dan jumlah balita. Di Kota Magelang, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah wali data untuk statistik sektoral. Data statistik sektoral bisa kalian akses melalui website datago.magelangkota.go.id.
7: Walaupun statistik Denstar dan statistik sektoral berbeda, keduanya saling melengkapi. Misalnya, kebijakan bantuan sosial bisa lebih efektif dengan menggabungkan statistik dasar tentang angka kemiskinan dari BPS dengan statistik sektoral terkait penerima bantuan dari Dinas Sosial. Jadi, program bisa tepat sasaran.
9: Nah, itulah penjelasan tentang statistik dasar dan statistik sektoral. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Jangan pernah kehilangan harapan, karena harapan itu seperti lentera yang mesti kita nyalakan agar bisa menerangi langkah kita. Oke, gelang telu magelang tempo dulu. Masih bersama Mita malam hari ini sampai jam 10 nanti. Apa kabarnya Kak Mujiono? Semoga sehat selalu ya. Yang masih stay, Kak Fazir, Kak Hanida, Kak Aditya, oke. Yang sudah ngantuk, selamat beristirahat ya, rebahan. Kak Alfasa juga ditunggu lagunya. Kak Ragil abis ini, Kak Ahmad Kurnadi. Oh ya, tadi belum sempet ya, sebelum kita off tadi, lagu Pilu dari Panbers akan siap meluncur di ruang dengar Anda. Selamat Hari Radio. Semoga radio tetap di hati dan dicinta. Jangan sampai mati. Iya betul. Ayo lestarikan radio, karena radio itu ruang dengar Anda. Selamat Hari Radio. Semoga radio tetap di hati dan dicinta. Jangan sampai mati. Iya betul.

juga didengar. Dan radio itu enak banget loh, dengerinnya tuh bisa sambil masak, bisa sambil dalam perjalanan, di mobil gitu ya. Jadi inget kapan itu Mita naik angkot kan ya. Angkotnya nyetelnya radio, duh, jadi berasa happy banget gitu loh. Ya, selamat hari radio ya. Oke, terima kasih. Apa kabarnya nih Mbak Widya Sunaryo juga? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga lagunya masih bisa nyukup nanti ya, Mbak Widya. Salam-salamnya buat Oma Opa, juga buat Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Murni, Bu Panji, Mama Pipin, Mbak Irna Dwi, Mbak Rahayu, juga untuk Mbak Asna, juga untuk semua teman-teman yang lagi menyatu di Magelang FM. Oh ya, Mbak Murni, salamnya juga untuk Mbak Noayu, Pak Tarmono, Bu Indarto sekalian, Bu Putri Kabayan ya. Oke deh, siap. Pilu dulu, lanjut benci tapi rindu ya. Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Yang baru aja gabung, makasih yang ada di TikTok live-nya Mita malam hari ini. Sehat-sehat semuanya. Iya. Apalagi dengerin wayang kulit dari radio, asik banget, view.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Cuan Tempo dulu. Terima kasih banget untuk sahabat pendengar yang masih terus menyatu bersama Radio Magelang FM. Selamat Hari Radio Nasional ya. Semoga radio semakin dicinta, semakin diapresiasi juga ya. Terima kasih yang udah nyatu lewat WhatsApp. Ada Bapak E. Alda di Boyolali yang lagi sibuk-sibuk ini ya, bungkusin, waduh. Bersama Alda, Agus, Lia, Ida lagi bikin snack karo cekluk-cekluk ini Mbak. Kardus, nyeklek-nyeklek, ceklek-ceklek, kardus, iya. Semangat, lancar ya Bapak E. Alda, Agus dan Lia. Boyolali cuaca cerah, alhamdulillah kalau begitu. Semua warga Bulurejo, Randusari, Teras, Boyolali, semuanya selamat beristirahat begitu ya. Ini konco turu bener radio ini Mbak. Ya betul. Pak Ari Abad juga yang ada di Gorontalo nih, WA-nya belum kebaca ya. Waalaikumsalam buat Bu Burdi, Pak Herman, Pak Tarmono, Pak Pri. Juga untuk Bu Haryadi, Bunda Yahya, Bu Eti, Bunda Erna, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, semuanya ya. Salam hangat dari Gorontalo. Ada yang mau telepon langsung? Halo, selamat malam Gelang Telu.
1: Selamat malam Gelang Telu, Mbak Mitawati.
0: Halo, selamat malam. Belum sare, kirain sudah sare loh Pak Pri.
1: Oh, ya, belum ya.
0: Belum ya, masih gasi.
1: Masih memantau paling... panjenengan ini.
0: Aduh, terima kasih. Paling nggak jam 10 ke atas sedikit oh, gitu ya. Iya, tadi ada salam beberapa, Pak Pon. Ada Pak iya. Ari di Gorontalo juga titip salam ya.
1: Iya, salam kembali buat yang Gorontalo. Pak Ari, salam kenal ya. Semoga iya. tetap selalu semangat, selalu sehat di Gorontalo ya. Masih ingat Magelang berarti ya.
0: Iya. padahal belum pernah ke Magelang.
1: Belum lama ke Magelang ya.
0: Iya.
1: Oke, sehat Mbak Mitra?
0: Alhamdulillah sehat Pak Pri juga ya.
1: Sehat alhamdulillah. Ini di sini juga cerah. Seperti yang di Boyolali juga.
0: Iya, betul.
1: Masih bisa request ini.
0: Ini kok kebetulan sudah padat merayap ini ya.
1: Iya, sudah. Saya ngikut aja.
0: Iya, siap.
1: Ngikut aja semuanya bagus-bagus lagunya.
0: Betul.
1: Saya cuma salam aja buat Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Pak Irman.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada Pak Iwan, Mas Javi, Mas iya. Irfan, Pak Lembayang Sutra.
0: Iya.
1: Pak Ari tadi ya, dari Gorontalo ya.
0: Gorontalo.
1: Dan juga Pak Pon, apakah sudah
0: on air gak sih?
1: Selesai ngangkotnya ini.
0: Oh iya, kayaknya udah ya.
1: Kerjanya udah berhenti atau masih jalan ini gak tahu nih Pak Pon.
0: Iya, nih, gak
1: mudah-mudahan
0: tahu.
1: Tetap selalu semangat Pak
0: iya,
1: Pon ya.
0: Iya betul, amin. Jadi, untuk buat mengantarkan penumpang-penumpang yang suka.
1: Wah, ini jatahnya besar untuk Pak Pon ini.
0: Iya, betul banget.
1: Buat Mbak siapa? Mbak Susi, Mbak Nadine. Kemudian juga ada Bu Riono, Bu Mariono. Kemudian ada Bu Haryani
0: iya.
1: Ada juga Bu Indang Wayu, Bunda Indarto, Bunda Eti, Bunda Sadowo.
0: Ya.
1: Dan juga ada Bu Tuti, Haryanti.
0: Betul.
1: Mbak Murni, Bu Nani.
0: Iya.
1: Mbak Susi. Okay. Lupa nih kadang-kadang
0: iya,
1: sama
0: betul.
1: Mbak Erna Dwi ya.
0: Lupain.
1: Jadi untuk semuanya saja Mbak Mila ya.
0: Baik.
1: Yang penting tetap selalu semangat.
0: Betul.
1: Selalu happy.
0: Amin.
1: Dan murah rezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Maafkan selamat duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Pak Prianto yang ada di Blabak. Halo juga buat Kang Tumin yang ada di Pakis. Halo, apa kabarnya? Terima kasih ya. Pakis dingin dong. Iya, Kak Tumin. Lagunya Ebith G. Ade tadi udah ya, berita kepada kawan. Ikut yang lain. Oke. Terima kasih, coba nanti ya. Ini apa lagi nih? Terima kasih yang udah kirim gorengan ya. Walaupun cuma lewat foto aja doh. Sungguh teganya dirimu deh. Minta disuruh lihat foto aja deh. Oke, gak apa-apa. Thank you. Ada Kak, apa kabar Kak A? Ada Kak Fani juga, terima kasih. Jeng Yanti di Suko ya, ternyata Suko Harjo ya. Aduh, ketemu teman di sini deh. Kak Nanang, Koni, Max, selamat malam. Kak Fasa ketemu lagunya Ice Boba, malam. Ketemu nih lagunya Putus di Tengah Kerinduan ya, dari Black Brother. Tetap di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh no.
6: Walah bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Telu Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

Magelang dulu, Magelang tunggu dulu. Terima kasih banget untuk sahabat pendengar yang masih setia menemani Mita. Dan Pak Pri, ada salam sehat dari Mbak Murni tadi ya. Terus Oma Hesti yang lagi bikin kue kelinci, aduh boleh dong. Boleh minta mau pesen deh. COD ya. COD, COD, COD. Oke. Siap, siap, siap. Terima kasih. Senandung doa spesial buat Pak Tarmono bersama keluarga yang ada di Muntilan, juga untuk Bu Tuti Arianti yang ada di Secang, selamat beristirahat. Bu Indarto yang sudah beranjak juga, Bu Indang Wahyu yang lagi istirahat juga atau jalan-jalan, ini kayaknya jalan-jalan, lagi sibuk ya. Baik, sehat selalu. Senandung doa, Nur Afni.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapat

0: dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
8: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, hanya sampai di sini Mita menemani Anda di Gelang Telu Magelang Tebo Dulu. Salam sehat selalu ya, dan terus cintai dan apa? Iya. Lestarikan terus radio agar tidak akan punah gitu ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang terus melestarikan keberadaan radio ya. Walaupun teknologi sekarang sudah semakin maju gitu ya, tapi semoga keberadaan radio tetap ada di hati dan di jiwa kita semuanya. Selamat Hari Radio. Semoga radio selalu jaya dan terus ya bisa menghibur. Selain itu juga memberi manfaat untuk masyarakat. Baiklah kalau begitu, barengan Ebit G. Ade dengan Untuk Kita Renungkan, juga lagu Senja di Batas Kota akan segera menuntaskan kebersamaan kita malam hari ini. Ketemu lagi besok. Salam sehat, semangat, selamat beristirahat. Salam sayang Mita untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat pagi, berkah dalam, salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, Gelombang 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN yang kedua ini, kita mendengarkan Yesus, Guru yang penuh kuasa, yang memanggil dan mengutus para murid untuk ambil bagian dalam misinya. Injil Matius menegaskan bahwa perutusan lahir dari kepedulian dan keberanian untuk melayani. Dengan menerima sakramen inisiasi, kita pun juga dipanggil menjadi murid-murid Yesus. Dipanggil menjadi murid bukan hanya untuk mendengarkan sabda, akan tetapi juga diutus untuk mewujudkan sabda pengharapan di dalam karya yang nyata. Arah dasar ke-9 Keuskupan Agung Semarang di tahun 2026 sampai dengan 2030 mendorong kita untuk terlibat menjadi gereja yang bahagia, menjadi gereja yang menginspirasi dan menyejahterakan. Dalam pertemuan BKSN yang kedua ini, secara khusus kita akan merenungkan menjadi murid yang inspiratif. Inilah panggilan kemuritan kita sebagai umat Keuskupan Agung Semarang. Mari kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan dan mengawali pertemuan pada hari ini dengan doa. Dan sebelum kita memulai perenungan pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan dan semangat di pagi hari ini sebagai awal untuk kita memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh tugas serta rencana baik kita di hari ini. Marilah kita siapkan hati kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil kami melalui sakramen inisiasi yang telah kami terima untuk menjadi murid-Mu. Pada pertemuan ini, bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan Yesus, Guru yang penuh kuasa, yang mengutus kami, para murid, untuk berani mengambil langkah pertama dalam melayani sesama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil kami melalui sakramen inisiasi yang telah kami terima untuk menjadi murid-Mu. Pada pertemuan ini, bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan Yesus, Guru yang penuh kuasa, yang mengutus kami para murid untuk berani mengambil langkah pertama di dalam melayani sesama. Kuatkanlah kami dengan roh-Mu agar berani menjalankan tugas perutusan dengan sederhana, dengan setia dan penuh kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih,
Di dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 15. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota dan desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Nama ke-12 rasul itu adalah pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas. Nama ke-12 rasul itu adalah pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes.

kerajaan surga sudah dekat. Untuk alasan inilah mereka dinamakan rasul yang diutus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang diutus untuk melaksanakan sesuatu misi yang ditugaskan oleh Yesus. Dalam artian tertentu, kita semua juga adalah para rasul atau misionaris. Kita semua harus menjadi saksi-saksi kerajaan Allah, saksi-saksi kabar baik dan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima pesan Kristus dan kepada kita telah diberikan anugerah atau karunia iman, dan sekarang kita harus berbagi anugerah itu dengan sesama kita. Yesus kiranya bersabda kepada para rasulnya bahwa anugerah atau karunia yang telah diterima oleh mereka harus diberikan kepada orang-orang lain sebagai anugerah pula. Para murid atau rasul Kristus harus memberi tanpa mengharapkan balasan apapun kecuali kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar. Sebenarnya apa saja anugerah atau karunia yang telah diterima oleh para rasul? Jawabannya adalah yang pertama, iman akan pesan Yesus, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Otoritas atas roh-roh jahat, kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan yang diderita manusia, kuasa untuk membangkitkan orang mati. Segala anugerah atau karunia ini harus mereka gunakan untuk kebaikan orang-orang lain, tanpa manfaat apapun bagi mereka sendiri. Kita semua juga telah menerima anugerah atau karunia dari Tuhan Yesus. Ia ingin agar kita berbagi anugerah itu dengan orang-orang lain. Apakah karunia-karunia yang dimaksud? Kita semua menikmati karunia kehidupan, menikmati karunia energi dari tubuh kita, panca indera. Kita telah menerima berbagai karunia rahmat iman, pengharapan, dan kasih. Barangkali karunia Roh Kudus. Semua ini pada gilirannya harus dengan penuh kemauan baik kita bagikan kepada orang-orang lain dan pada kesempatan yang ada tanpa mengharapkan balas jasa. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita, Anda dan saya, mempunyai atau menyediakan waktu yang cukup untuk orang lain? Baiklah, kita pergi mengunjungi saudara-saudari kita yang lansia dan bawalah kepada mereka sukacita yang telah kita terima. Bacalah atau utarakanlah cerita-cerita yang baik bagi mereka dan berdoalah dengan mereka. Sesungguhnya ada banyak cara yang tersedia bagi kita untuk berbagi anugerah atau karunia yang telah kita terima. Manakah cara yang terbaik untuk berbagi karunia atau anugerah dengan orang lain? Bagaimanakah kiranya karunia atau anugerah itu dapat diterima orang lain dengan ramah dan penuh kasih? Yesus mengatakan kepada kita untuk pergi tanpa niat untuk tebar pesona, without any big show, dan travel light, tanpa membawa terlalu banyak tetek bengek yang tidak perlu. Apabila kita sungguh berketetapan hati untuk menjadi murid-muridnya yang sejati. Di dalam Injil Matius bukanlah bermaksud menjadi catatan sejarah mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan kemudian memberikan tafsir teologis atas peristiwa-peristiwa itu. Penulis Injil Matius memberikan panduan kepada komunitasnya atau kepada jemaat dan komunitas-komunitas Kristiani yang lain tentang implikasi dari pemuritan atau kemuritan. Selagi Matius mengingat-ingat berbagai instruksi Yesus kepada 12 orang muridnya ketika dia mengutus mereka di dalam perjalanan misioner mereka yang pertama, Matius sepenuhnya sadar akan amanat agung yang berlaku untuk semua umat.

Kristiani. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Dan misi yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, yang awal bersifat unik, namun sebagai orang-orang Kristiani yang telah dibaptis, kita ikut ambil bagian di dalam misi tersebut sebagai peserta di dalam amanat agungnya. Apakah sebagian dari berbagai implikasi kemuritan di dalam mewartakan kabar baiknya? Apa yang semestinya menjadi sikap hati dari ke-12 murid pada waktu itu? Untuk percaya dengan penuh keyakinan akan kuasa Injil untuk mengubah hati, untuk menyembuhkan, untuk memurnikan, dan membersihkan. Tentunya terdapat unsur mendesak atau urgensi berkaitan dengan misi ini. Dan hal ini tidak dapat ditunda-tunda sampai saat tibanya. Logistik yang serba mencukupi. Tidak ada sesuatu pun yang boleh diperkenankan untuk mengacaukan fokus mereka terhadap misi mereka. Hidup apa adanya, bukan mengambil keuntungan, seharusnya menjadi ekspektasi mereka. Pewartaan Injil Yesus Kristus tidak pernah boleh dijadikan sebagai sebuah proyek atau bisnis. Apabila ditolak, sikap yang mereka ambil bukanlah mengutuk atau melampiaskan hasrat untuk membalas dendam, maka yang harus dilakukan bersifat simbolis, yaitu mengebaskan debu dari kaki mereka. Jelaslah dari kata-kata yang diucapkan oleh Yesus bahwa ke-12 rasul itu harus memiliki sikap pribadi yang menggantungkan diri sepenuhnya pada Allah dan kebaikannya dan juga kemurahan hatinya. Sikap sedemikian mengakui Allah sebagai seorang Bapa yang penuh kasih dan Bapa pribadi yang dengan setia akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh umatnya dan tidak pernah akan meninggalkan mereka. Seorang Bapa yang pengasih seperti itu akan menopang kita juga. Betapa berbedanya sikap ini dari sikap yang dimiliki banyak dari kita. Kita sering bertindak seakan Allah itu kikir, suka menggerutu, atau sikap tak berterima kasih yang sering ditunjukkan oleh anak-anaknya, walaupun ia sangat mengasihi kita. Juga seakan ia tidak begitu memperdulikan kita. Mindset seperti ini mempengaruhi dan membatasi kuasa dari pesan Injil yang kita wartakan. Kita hanya dapat memiliki hati misioner sejati apabila kita menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dan yakin seyakin-yakinnya akan kemurahan hati dan kesetiaannya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, pada waktu Yesus mengutus ke-12 muridnya, itu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Ia menekankan bahwa mereka harus menjadi seperti dirinya sendiri. Hanya apabila mereka bertumbuh di dalam keserupaan dengan dirinya, maka mereka dapat melakukan pekerjaan layanan mereka dengan efektif. Ketika Yesus bersabda, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sebenarnya dia sedang mengajarkan para muridnya atau para rasul untuk lebih daripada sekedar bagaimana melayani orang-orang lain. Yesus sendiri adalah yang paling besar dan yang paling rendah hati daripada segala hamba. Satu-satunya cara agar para murid Yesus dapat memberi dengan bebas adalah menjadi seperti Yesus, yang selalu berdoa kepada Bapanya, karena dia percaya bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Maka Yesus dengan bebas dan penuh kemurahan hati memberikan semuanya yang telah diterimanya dari Bapanya di surga. Dan atas dasar alasan inilah Yesus mengatakan kepada ke-12 rasulnya
untuk tidak menerima upah, uang, atau membawa pakaian ekstra. Allah akan menyediakan apa saja yang mereka butuhkan. Karena Yesus begitu pasrah akan pemeliharaan Bapa Surgawi dan begitu yakin akan kehadirannya, maka dia bebas untuk datang dan pergi, untuk mengucapkan kata-kata yang dari berbuat seturut arahan dari Allah sendiri. Yesus mengetahui bahwa Bapanya akan memperhatikannya, dan ia mengambil resiko-resiko orang-orang lain tidak merasa bebas untuk mengambilnya, karena mereka mengandalkan kekuatan manusia semata. Yesus menginstruksikan kepada para muridnya untuk mempraktekkan kebebasan yang sama, yaitu menentukan rumah mana yang layak dan mana yang tidak layak untuk dihuni oleh mereka dalam rangka melaksanakan pekerjaan misioner mereka. Mereka hanya dapat membuat pilihan selama mereka tetap rendah hati dan peka terhadap pimpinan Allah. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita barangkali merasa kewalahan karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk keluarga, apalagi untuk orang-orang lain. Namun Yesus menginstruksikan para muridnya, termasuk kita, untuk mewartakan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, dan mengusir roh-roh jahat. Allah telah memilih kita masing-masing untuk melayaninya. Apakah kita berfungsi sebagai orang tua, guru, biarawati, pewarta sabda atau biarawan, klerus atau awam, biasa seperti saya ini? Kita semua sebenarnya dipanggil untuk menaruh hidup kita di tangan-tangan Yesus dan menaruh kepercayaan bahwa Dia akan memperhatikan setiap kebutuhan kita. Semakin kita belajar mengenai kebenaran fundamental ini, semakin efektif kiranya kita dalam melaksanakan panggilan kita untuk mengasihi dan melayani sesama kita.

0: Sahabat pendengar Radio Magelang FM, ke-12 murid Yesus telah menyaksikan guru mereka menghadapi berbagai situasi rakyat yang menyedihkan selama kerja pelayanannya. Dan dalam banyak kasus, para murid melihat Yesus menarik kepada Allah orang-orang dengan bermacam-macam kebutuhan, lewat penyembuhan, lewat pengampunan, dan pelepasan yang dilakukannya. Mereka juga telah melihat bagaimana kuasa Yesus dapat terhalang oleh ketidakpercayaan, seperti yang terjadi kadangnya sendiri di Nazaret. Dan sekarang Yesus mengutus mereka melakukan tugas pelayanan kepada orang-orang lain. Mereka sungguh harus melangkah dalam iman dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Sang Guru. Yesus mengerti sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang melakukan perjalanan. Ia sendiri telah berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Jadi, Yesus tahu benar apa saja yang dibutuhkan bagi seseorang kalau mau melakukan perjalanan jauh. Namun demikian, ketika mengutus para muridnya, Yesus malah memberi instruksi kepada mereka untuk praktis tidak membawa apa-apa kecuali tongkat dan seterusnya. Bukankah hal-hal semacam ini justru dibutuhkan di dalam sebuah perjalanan jauh? Memang ia memberikan kekuatan dan kuasa untuk menguasai roh-roh jahat, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, serta untuk mewartakan pertobatan. Akan tetapi berbagai kebutuhan sehari-hari yang bersifat praktis tetap harus diperhatikan, bukan? Sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia. Namun kenyataannya adalah bahwa 800 tahun lampau, di mana dalam Injil Matius ini merupakan salah satu ayat kitab suci yang memberikan petunjuk kepada Santo Fransiskus dari Assisi di awal-awal pertobatannya, bagaimana dia dan saudara-saudaranya harus melakukan tugas pelayanan mereka. Dan tidak lama kemudian lahirlah sebuah keluarga rohani yang sekarang merupakan keluarga rohani terbesar di dalam gereja. Kalau kita merenungkan ini semua, kita pun dapat bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah perlu Allah yang Maha Kuasa membuat mujizat-mujizat melalui manusia biasa? Mengapa Yesus harus tergantung kepada manusia untuk mewartakan kerajaan? Mengapa dia harus memilih kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat supernatural? Allah ingin agar kita semua ikut ambil bagian dalam segala aspek kehidupannya. Dan pada waktu kita dibaptis, setiap kita diberi amanat untuk memproklamasikan Injilnya. Sahabat mendengar Radio Magelang FM yang terkasih, berbagai halangan yang ada di dalam diri kita atau orang lain, bagi Yesus tetap merupakan kesempatan bagi kasih dan kuasanya untuk menang. Bagaimanapun juga, dia datang untuk memanggil para pendosa seperti kita. Allah sangat senang bekerja lewat hati yang merendah dan tunduk, melalui orang-orang yang sadar akan privilege menjadi instrumennya di dunia ini. Allah memang sesungguhnya ingin menunjukkan kuasa-kuasanya kepada kita dan membuat kita menjadi instrumen-instrumen atau alat-alat lewat instrumen-instrumen mana kuasanya dimanifestasikan ke seluruh dunia. Allah menginginkan agar kita, anak-anaknya, menjadi saluran berkatnya. Doa, jadikanlah aku pembawa damai, dapat mengajarkan kita sikap macam apa yang patut kita miliki apabila kita sungguh berkehendak untuk melayani orang-orang lain dan menularkan belas kasih Allah kepada mereka. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai, dan seterusnya. Santo Fransiskus tahu bahwa dia hanya dapat menjadi efektif apabila dia memperkenalkan Allah bekerja lewat dirinya. Seperti ke-12 rasul, Dia berjalan ke sekeliling Asisi, mewartakan kuasa Injil kepada siapa saja yang mau menerima kabar baik itu. Allah menaruh kepercayaan kepada kita karena Dia telah memberikan kepada kita segala rahmat yang kita perlukan guna melaksanakan misinya. Masalahnya sekarang adalah kita sendiri menaruh kepercayaan kepada Allah kah? Maka kalau ada seseorang memberitahukan kita tentang sakit penyakit yang dideritanya, berdoalah di dalam iman agar orang itu disembuhkan. Bukan kita yang menyembuhkan, melainkan Allah sendiri. Kita semua hanyalah instrumen-instrumen yang dipakai Allah untuk kebaikan. Kalau terjadi konflik rumah tangga, berdoalah dalam nama Yesus dan berharaplah terjadi mujizat. Allah menginginkan agar tanda-tanda herannya menjadi suatu bagian normal kehidupan kita. Kalau kita sungguh percaya akan pernyataan ini, maka mulailah kita berdoa dan menantikan Allah bekerja di dalam diri kita. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, marilah kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah Bapa dan semakin menggerakkan kita semua untuk mewujudkan hidup yang berdaya ubah sebagaimana hidup murid-murid Kristus yang tertebus, bertumbuh dan berbuah berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa agar kita tidak mudah menggadaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, melainkan semakin mampu menjadi murid yang setia dengan menghayati dan menghidupi sabda Tuhan serta mengenal Yesus lebih dalam dengan hati kita, memilih untuk tetap setia kepadanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus Sang Guru Sejati, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan tentang panggilan dan perutusan para murid. Engkau memanggil kami, memberikan kuasa dan mengutus kami untuk berani menjadi inspirasi bagi sesama kami dengan menghadirkan kasih dan pertolongan bagi sesama. Kuatkanlah kami agar berani melaksanakan perutusan itu dengan tanpa pamrih dan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan-Mu, baik saat kami diterima maupun ditolak. Utuslah kami menjadi tanda harapan di tengah dunia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan salah saya di pagi hari ini dalam program Semangat Pagi, tentunya menemani sahabat pendengar hingga nanti di jam 10 pagi tentunya, untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca terbaru. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135 ya, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026 ya, hari yang sungguh luar biasa. Kita udah ketemu weekend lagi. Bagaimana weekend Anda ini? Apakah ada rencana-rencana yang akan dijalankan begitu ya? Semoga segala sesuatu ataupun agenda Anda di weekend ini bisa terrealisasi dengan lancar ya. Tidak ada satu halangan atau bahkan tidak ada deadline yang tiba-tiba menumpuk begitu saja. Oke, baik. Menemani kita ya mengawali pagi ini Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Tetap bersama dengan Selesai di Semangat Pagi sampai nanti tuntas jam 10 pagi.